0: wah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, suara warga Indonesia.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Hari Kamis. Hari Kamis sudah ini. Tanggal berapa sih ini? Tanggal 21 Mei. Wih. Bentar lagi gajian. Yes. Enggak ding, masih hari Senin. Karena tanggal 25 jatuhnya di hari Senin. Hah, sayang sekali. Harus jatuhnya di hari Minggu aja. Biar Jumat udah bisa gajian. Senin udah bisa mikir lagi. Hidup sebulan depan gimana? Cuma bertahan 2 hari. Tapi pasti pagi ini sama suara di suara seru. Balik lagi bareng sama saya Rio Dinata Wisnu Wiratmaja. Jadi stay tune terus.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak Rio. Sehat, Pak?
1: Pak, gue apa tuh? Agak sedikit, apa ya?
0: Kecewa.
1: Seneng? Enggak juga.
0: Sedih, bahagia.
1: Shock aja.
0: Oh, shock. Kenapa?
1: Ini...
0: Penonton video lo udah sampai 1 juta?
1: Bukan.
0: Apa, mau nyombong?
1: Enggak, itu terus mah gue gak kaget.
0: Hai.
1: Gue kaget, tiba-tiba dimention sama Burael, Pak.
0: Kenapa katanya?
1: Dia sama suaminya tebak-tebakan siapa yang opening duluan. Bayangin coba, harusnya itu tidak terjadi. Harusnya itu tidak terjadi dan tidak pernah terjadi.
0: That's why kita the one and only, yuk. Itu yang membuat kita... nancep di pikiran pendengar-pendengar.
1: Kekurangan dijadiin unique selling point.
0: Itu yang bikin itu, kita beda.
1: Itulah unique selling point kita.
0: Di saat semua orang-orang udah ngerasa ya siaran radio ya paling begitu aja, begitu aja. Kita
1: penyiar,
0: mana ada yang nyamain?
1: Radio lain opening berdua. Kita opening. Di situ misterinya.
0: Itu dia.
1: Ya,
0: dari awal aja kita udah beda.
1: Iya.
0: Nanti di tengah-tengah kadang mulutnya blunder.
1: Iya.
0: Iya. Makin beda lagi.
1: Cuman gue kadang ya agak sedih aja di situ aja sih. Sampai dijadiin, sampai dijadiin tebak-tebakan. Ayo siapa yang opening? Mas Rianto, Wisnu.
0: Gak perlu sedih, yo. Iya. Itu artinya Bu Rahel,
1: enggak sih,
0: Ko Afif itu juga seneng sama kita.
1: Betul, gue cuma gimmick doang biar kelihatannya kita itu. Lagi yang sedih ngapain gue pikirin kayak begitu.
0: Tapi kali,
1: iya.
0: Gue kalau pas lagi main di thread gitu juga kadang suka ketemu apa ya, ada ternyata beberapa pendengar kita, pendengar suara seru, kadang lewat ngebaca thread gue juga. Sampai ada yang bahkan kayak gitu. Bu Rahel juga waktu itu ngebales thread gue. Mas Wisnu gak cukup apa? Asbunya di siaran aja.
1: Ih, parah. Parah. Enggak, gak cukup buat
0: waktu,
1: dia.
0: Waktu di siaran itu sebisa mungkin ya, yuk. Kita sebenarnya udah jaga mulut, Bu.
1: Siapa bilang kita siaran tuh asbun? Sorry, mohon maaf.
0: Justru siaran tuh paling mikir.
1: Siaran itu kita paling aman.
0: Iya, segini ya.
1: Iya sih.
0: Masih
1: siaran itu paling aman loh. Banyak yang sudah udah kayak begitu tapi gak kesebut. Banyak banget. Banyak banget. Jadi kalau misalnya sahabat suara mikir ya, kita itu di sini ngomongnya udah
0: Sembarangan
1: asal-asalan apa semuanya. No, ini adalah omongan kita yang paling terjaga. Tahu karena apa?
0: Kenapa tuh, yuk?
1: Karena kita selalu
0: selalu apa?
1: Dilihat oleh KPID.
0: Gak cuman jangan KPID.
1: Gak cuma KPID aja.
0: Mas Wawan, marketing.
1: Iya.
0: Mau chat lip sing dah.
1: Iya. Terus juga ada apa? Brand-brand yang lain juga ada. Ya,
0: Mas Fajar. Mas Fajar juga.
1: Beberapa instansi juga ada yang memasang iklan gak jadi.
0: Ya, kayak gitu ya, jangan dong. Masa yang gitu disebutin. Nah ini kalau ini bener nih.
1: Kita jujur karir aja. Kita jujur aja. Gak usah di sugar coating ya kan ya. Karena ya, satu lepas 100 masuk. Ih, parah.
0: Kalau faktanya begitu mah gak masalah.
1: Omongan itu diaminin aja dulu.
0: Berapa kali gue ngaminin omongan lu, yuk?
1: Iya kan?
0: Kejadiannya sebaliknya. Nuk, lu tuh bakal sukses. Amin. Nuk, lu tuh bakal ini. Apa? Oh gini?
1: Yaudah, Nuk. Lo gak bakal sukses, Nuk.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana? Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM nih, suara-suara warga Indonesia. Semalam area Semarang bawah agak rame yuk, terutama di daerah TLJ.
1: Jadi ada kebakaran ya.
0: Betul, ada mobil terbakar. Untungnya sih nggak sampai ada makan korban jiwa ya, di berita yang udah gue baca ini.
1: Betul.
0: Tapi memang makan korban mobilnya tok aja. Untungnya begitu.
1: Betul, betul.
0: Cuma mau gimana pun juga kan ya, namanya mobil ini kan juga beli pakai duit. Salah satu aset bisa jadi.
1: Betul.
0: Dipakai kerja juga.
1: Iya, iya. Intinya
0: di situ sih.
1: Betul, tadi malam tuh gue juga sempat lihat tuh laporan laporan kebakarannya. Armada 36 dan Armada 31 yang diturunkan
0: buat nurunin ini, apa, madamin apinya itu.
1: Betul. Dari pos induk sama dari pos Semarang Timur itu udah diturunin langsung ke TLJ jam 9.30. Setengah 10 lah ya.
0: Ini makanya dari sini kita mesti belajar nih, sahabat suara. Apa-apa aja yang mungkin bisa nyebabin mobil kita terbakar. Dan ini masalah sepele banget.
1: Contohnya,
0: nih, kamu ngebawa barang-barang yang gampang terbakar.
1: Okay.
0: Perasaan wanita.
1: Wah. Bawa api unggun.
0: Bawa api unggun. Semobil masuk anak pramuka semua udah siap tuh mau ke Banyu Biru. Ayo kita ke camp.
1: Terus ada satu yang bawa gitar.
0: Satu lagi bawa puisi, Pak. Satu lagi cewek yang ditembak.
1: Kok satu paket?
0: Ini beberapa barang sepele nih, sahabat suara, yang mungkin kamu bawa ketika naik kendaraan dan ternyata ini mudah terbakar, bisa nyebabin mobil kamu ke level kebakaran yang lebih gede. Yang pertama, korek gas.
1: Korek gas.
0: Udah jelas lah ya, itu harusnya nggak perlu, inilah, kita terlalu pikir-pikir banget.
1: Jangan ditinggal di mobil kalau dibawa.
0: Yang kedua, karena sebagian orang mungkin ngelakuin perjalanan jauh, otomatis bawa jerigen bensin dalam kabin. Ada yang kayak gitu.
1: Ada.
0: Dan itu bahaya. Yang ketiga sama empat ini, yang gue kadang suka gak kepikir yo.
1: Apa tuh?
0: Yang ketiga, aerosol atau parfum. Parfum itu ternyata bisa terbakar, sahabat suara, di dalam mobil.
1: Karena kan alkohol ada
0: karena
1: tinggi.
0: Karena mengandung alkohol, ada gasnya juga di situ. Kalau seandainya itu botol parfum, ya semua botol parfum sih setahu gue tidak didesain untuk berada di dalam suhu yang terlalu panas ya.
1: Iya.
0: That's why di botol-botol parfum selalu ada warning atau himbauan.
1: Betul.
0: Taruh di suhu ruangan.
1: Jauhkan dari api langsung.
0: Bener. Sama yang keempat itu power bank.
1: Power bank ya.
0: Mau yang masih bagus, mau yang
1: kalau udah power bank rusak ngapain dibawa?
0: Siapa tahu tukang servis. Servis power bank?
1: Iya betul.
0: Kan kita enggak ngerti yo orang sekarang apa aja dikerjain yo ini ekonomi.
1: Power bank di servis beli baru aja lagi.
0: Ya, itu kan
1: harganya buat, juga hampir sama.
0: Itu buat lo yang mampu.
1: Iya.
0: Yang lain kan yang ngedengerin kita kan belum tentu bisa langsung kayak lo. Mas Rio mah enak, power bank rusak langsung beli. Power bank rusak langsung beli. Semua rusak beli lagi.
1: Iya.
0: Kita sama masyarakat sipil enggak bisa kayak gitu, Mas.
1: Betul. Kalau kayak gitu semuanya gaji masyarakat saya naikkan 300%.
0: Yeay.
1: Sorry, revisi hakim.
0: gua wakil ya, gua ngewakilin Rio. Ya maksud Bapak tadi tuh kayak gini ya. Memang yang akan kita utamakan itu hakim terlebih dahulu, tapi nanti berikut-berikutnya akan menyusul juga.
1: Cuman,
0: ntar dulu, Bapak kan lagi saya wakilin ngomong, bisa diem dulu nggak, Pak?
1: Iya. Enggak, saya guru, Pak.
0: Nanti setelah ini bertahap, gaji-gaji pegawai-pegawai dan karyawan lainnya juga akan naik. Cuman ya nggak langsung 300% juga ya. 10, 25, 50 cukup lah. Toh kalian mau ngapain sih? Orang Indonesia nggak butuh kaya raya kok. Butuh makan aja cukup.
1: Iya, Pak.
0: IHSG down. Tiar. Ya itu lucu banget ya Tuhan.
1: Ya Allah.
0: Kita buka kelas public speaking kali ya. Buat presiden. Terlalu terlalu berani omongan ini.
1: Terlalu keterlaluan itu, Pak. Di situ tuh.
0: Ya udah, lagu dulu ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. PT GoTo atau Gojek Tokopedia resmi menurunkan potongan platform untuk driver menjadi 8% dan mitra pengemudi berhak mendapat 92% dari tiap orderan. Kebijakan ini adalah penyesuaian pada Perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diteken Presiden Prabowo saat Hari Buruh 1 Mei lalu. Gojek memastikan kebijakan ini tidak akan mengubah tarif bagi konsumen, sementara itu Grab dan Maxim belum merilis kebijakan terkini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat pada Juli Agustus setelah sempat melemah pada Rp17.600 per dolar. Walau saat ini berada di bawah nilai fundamental, Perry tetap optimis rupiah bisa kembali ke level kurs rata-rata yakni Rp16.500 hingga Rp16.800. Menurut Perry, pelemahan rupiah dipicu faktor musiman seperti meningkatnya penarikan valuta asing serta kondisi ekonomi global dan domestik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menyiapkan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kota Semarang. Usai pertemuan terbatas dengan Gubernur Jateng dan Wali Kota Semarang, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bagi warga yang menolak tinggal di huntara akan diberikan bantuan Rp600.000 per bulan sampai hunian tetap sudah jadi dan siap dihuni. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia.

0: apa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Gue tadi abis lagi scroll IG, Pak. Gue udah ngeliat
1: apa?
0: Ada berita dari Wonogiri kalau nggak salah ini tadi. Jadi lagi ada apa namanya?
1: Festival mie ayam?
0: Bukan. Wonogiri sesuatu tentang mie ayam.
1: Oh, festival bakso.
0: Jadi itu yang bikin gue sedikit amazed itu adalah lagi ada apa ya, kayak di sungai gitu kan ya, lagi ada untuk buat kita ngasih bibit ikan lagi deh gitu.
1: Oh, kemarin nonton gue itu videonya. Terus, lo aja yang cerita, udah, terus.
0: Gue soalnya pas ngeliat tadi itu kayak, wow, tega banget, jahat. Jadi sahabat suara, lagi ada apa ya, ya tebar benih gitulah kayaknya, tebar ikan di sungai di Wonogiri gitu. Jadi dibikinlah kayak jalur ikannya, karena kebetulan kan agak tinggi dari tempat melepasnya ke sungainya. Dibikin kayak seluncuran gitu. Ternyata pada saat dilepas ikannya, ikan itu sudah pernah sampai di sungai.
1: Di bawah orang-orangnya udah pada nungguin,
0: Pak,
1: buat ngambil bibit ikannya itu.
0: Setelah ini gue tonton beberapa kali, yang nunggu itu gak cuma di bawah, yang di samping-samping itu juga nungguin, udah mulai nangkepin.
1: Itu dia.
0: Yang gak dapet ditangkep dari bawah. Lo bayangin jadi ikan. Udahlah, buat apa gue dikasih euforia kalau gue bakal dilepas liar.
1: Itu nyebelinnya sama kayak kita ini yo. Kita mau makan sushi, tapi sushinya tuh yang mejanya tuh meja jalan tuh loh.
0: Iya, conveyor.
1: Conveyor belt.
0: Iya.
1: Sushinya ada conveyor belt.
0: Iya.
1: Kita duduk di ujung nih. Wah, itu dia yang mau gue incer nih.
0: Lewat nih. Ada beberapa orang tuh yang duduk.
1: Iya, sebelah kiri kita ada yang duduk juga. Itu tuh. Kita udah tajam banget mata kita mau ngambil sushi yang itu tuh, ya kan.
0: Tolong jangan ada yang ngambil.
1: Pakai beef, ya kan. Duh, cepetan dong sampai sini.
0: Saya lagi bahas sushi tiba-tiba pakai beef.
1: Kan ada tahu, sushi yang pakai beef.
0: Iya,
1: kan.
0: Cuman dia terlalu bikin itu spesifik untuk dirinya.
1: Ya emang gimana?
0: Karena gak bisa makan.
1: Gak semua orang makan sushi makannya tuna, salmon.
0: Betul, ada.
1: Gue cuma bisa pakai ayam sama beef sama yang telur.
0: Ya wagi kita ada.
1: Ya kan, udah mau nyampe ke kita,
0: Semuanya ikan ini ya?
1: Iya.
0: Semuanya ikan.
1: Aduh,
0: ya?
1: Itu doang tuh yang beef itu doang tuh. Gue nungguin itu doang tuh dari tadi. Ya Tuhan.
0: Iya.
1: Udah enak nih Ocha terus nih refill 3 kali.
0: Iya.
1: Udah mau nyampe ke kita.
0: Orang pertama?
1: Hah?
0: Orang pertama ngeliatin, wah ini apa?
1: Iya. Sap, diambil sama dia. Aduh.
0: Kalau orang pertama gak apa-apa. Pertama lewat. Yang kedua lewat. Ketiga lewat. Keempat. Mulai lihat-lihat. Dari depannya udah lewat. Untung gak jadi. Begitu udah lewat, belum ada semeter. Kayaknya enak deh.
1: Iya, diambil. Astagfirullah. Nyebelin.
0: Itu sama tuh harapan yang dikasih sama ikan-ikan.
1: Itu makanya gue gak pernah makan sushi lagi yang ada conveyor belt yang begitu tuh ya.
0: Langsung pesen aja. Tapi
1: pesen
0: kan
1: aja udah.
0: Itu juga bisa. Di conveyor belt tuh kan lu bisa langsung pesen juga.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Bisa, lu minta aja menunya. Pak, saya minta ini langsung aja, gak mau nunggu.
1: Kalau seandainya kita yang udah pesen terus diambil sama orang?
0: Pukul lah, apalagi. Ya lo kan udah pesen. Pesen otomatis buat lo sendiri. Ditaruh di meja lo, diambil sama orang minta.
1: Oh gak ditaruh di conveyor beltnya juga?
0: Enggak. Ditaruh langsung di meja.
1: Mana kalau yang pakai conveyor belt kayak gitu tuh kita suka gak sadar udah ngambil berapa, ya kan?
0: Iya.
1: Satu, dua. Aduh kenyang, Ocha dulu deh. Glek.
0: Ada lagi.
1: Ada yang lucu lagi tuh. Tiga, empat, enam. Set. Aduh, dah kenyang. Minum Ocha dulu deh. Ada yang telur. 7, 8, iya. Set. Totalnya 280.000, Kak.
0: Gue sendiri pernah. Jadi waktu itu anak-anak sama istri gue tuh lagi pergi. Mereka apa, terus gue lapar. Mereka udah makan. Gue mau makan deh. Ya udah makanlah sana. Gue mau makan di mana nggak tau. Paling di DP Mall kan ada tuh yang pakai conveyor itu. Gue makanlah duduk di situ sendiri. Duduknya yang di meja sini atau yang di conveyornya kan ada tuh yang di conveyor aja udah. Biar nggak ribet. Gue bilang. Gue paling juga makan berapa abis itu udahlah beres. nyusul mereka lagi. Gue duduk. Ini ada ting ambil. Ini ada ting. Ini ada ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Begitu gue lihat, kok tumpukannya makin tinggi ya. Baru sadar. Hampir 15.
1: Hah?
0: Hampir 15.
1: 15 piring sushi. Yep,
0: hampir 15. Macam-macam tuh yang gue ambil. Ada yang
1: itu kebanyakan sih, yo.
0: Ada yang ini juga. Enggak semuanya yang sushi yang nasi itu juga ada yang cuka
1: idako.
0: Yang
1: daun doang.
0: Ada cuka idako, ada yang cuka wakame, kayak gitu-gitu.
1: Ada yang cuka apel.
0: Makanya gue mikir, kok tinggi ya? Ini piring gue. Ada orang yang naro enggak sih? Enggak ada orang sebelah.
1: Ada orang yang naro enggak sih? Masa dia udah siap ngefitnah? Udah siap banget mulutnya ngefitnah orang lain.
0: Mbak, ini kayak ini ada yang cek CCTV. Cuman gue kesian sumpah sama ikannya, enggak kayak kebayang enggak. Lo udah dibawa.
1: Ye, udah mau sampai air.
0: Lo udah ngelihat tuh.
1: Air.
0: Lo dari dalam saya. Plastik itu, lo udah melihat sungai yang luas. Lo udah melihat danau yang luas. Lo bakal bisa. Terus tiba-tiba lo ketemu bapak-bapak. Bapak-bapak bawa tembakau gitu.
1: Enak gitu gue lah utut.
0: Ya Allah, kesian banget gue. Mana yang nunggu di bawahnya gantian lagi.
1: Itulah kadang kita tuh suka apa ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia kadang juga gak bisa. Gue ngerasa kita gak terlalu baik gitu loh. Ada di satu sisi sebagian masyarakat protes ke pemerintah.
0: Iya, betul.
1: Ada satu sisi bagian masyarakat ini layak juga untuk ditindas ini.
0: Lo tidak sepantasnya untuk protes.
1: Tidak fantas kelakuanmu kalau kayak gini protes ke
0: salah.
1: Pemerintah.
0: Tidak fantas. Makanya gue ngeliat kayak, ya Allah, kayak gini kok mau 5.0.
1: Gak bisa bro, gak bisa. Indonesia emas jauh.
0: Kata gue sih orang-orang kayak gini coba cicipin dolar dulu baru tahu tuh.
1: Paling jadi pajangan di rumah itu Pak.
0: Jadi pajangan
1: dolar. Kayaknya tinggal bayar deng dia.
0: Arak payu. Itu sakler lah ya.
1: That's why bener omongannya di masyarakat desa gak pakai dolar.
0: Gak butuh dolar. Makanya gue kayak, ya Allah, kesian banget gue jadi ikan ya. Lo dikasih euforia yang tinggi banget sampai lo dipatahkan di depan mata.
1: Udah diangkat, banting.
0: Enggak dibanting. Enggak cuma dibanting, digali sampai dalam baru lo dibanting lagi ke dalam.
1: Itu kayak kambing, kayak sapi. Udah lagi pada ngumpul nih, mau dijual. Yes, aku akan meninggal buat jadi idul kurban.
0: Iya. Yeah.
1: Aku akan berjasa buat Allah dan masyarakat, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kambing sama sapinya mungkin udah punya pikiran kayak gitu tuh.
0: Betul.
1: Ada nih 1-2 orang beli. Set. Pas saya beli 15. Wih, banyak banget. Kambingnya seneng dong. Be. Happy dia.
0: Iya, yeah, happy.
1: Be. Happy. Sapinya juga gitu. Happy. 15 angkut, 7 kambing, 8 sapi.
0: Sapi.
1: 7 kambing, 8 sapi.
0: 8 sapi. Dia mikirnya lama. Waduh banget. Ya Allah, waduh banget.
1: Entah kenapa ya, yuk. Gua kalau udah pertambahan 8 ditambah 4, 8
0: pokoknya
1: ditambah.
0: Pokoknya gak bisa langsung dibagi 2.
1: Iya bener.
0: Gua juga mikir. Gue pertama mau ngomong biar gampang ya. 15 kambing, 15 sapi, udah gitu aja. 15 kambing sama sapi, 7 kambing. Wait, berapa berarti?
1: Gue harus lihat jari dua gue dulu. Oh, sisa segini.
0: Ya Allah.
1: 7 kambing.
0: Bodohnya mendarah daging. Sama-sama mikir lagi. 7. Sisanya berapa? 7 kambing.
1: 7 kambing, 8 sapi. Angkut.
0: Yeah.
1: Bawa terkan mereka. Wah, happy semuanya sepanjang jalan tuh. Kita akan dibawa ke masjid. Kita akan jadi hewan-hewan kurban. Kita akan mengantarkan orang-orang yang membeli kita nanti di akhirat kita.
0: Orang beribadah.
1: Dan dibawa nih. Udah happy banget kambing sama sapinya. Ternyata masuk pabrik jadi korner.
0: Aku pernah serikat masuk pabrik. Ya Allah, iya sih ya.
1: Aduh.
0: Sian banget sih. Ekspektasi yang dipatahin itu emang gak enak banget.
1: Ya kadang kan namanya hidup ada aja plot twistnya bro.
0: Iya betul. Mm-mm. Selalu ada yang kayak begitu.
1: Iya. Gue juga di usia sekarang siapa yang nyangka kondisi gue bakal kayak gini. Kurang plot twist apa.
0: Wah plot twist gue apa lagi. Ya Allah.
1: Coba sahabat suara ceritain plot twist, plot twist kehidupan.
0: Plot twist kehidupan kamu coba deh ceritain. Sharing ke kita. Coba. Mungkin selama ini kamu bingung mau cerita soal plot twist hidup kamu ke siapa. Mau ceritanya gimana. Coba cerita sama kita. Kita yang sama-sama peserta. Kita sama-sama peserta di dalam hidup ini. Coba cerita sama suara 0811 27902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tag barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Suka banget deh sama suara gledek.
5: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
4: Hah? Emang ada?
5: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
4: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
5: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
6: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung

0: Please. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Gue menemukan plot twist sederhana yuk.
1: Apa tuh?
0: Lo kalau pernah nonton video podcastnya Raditya Dika, dia kan kalau nginterview orang kan suka sambil nulis, nyatet, atau apa yang mau ditanyain.
1: Iya, ya. Betul.
0: Terus Ed Gitaf itu nge-share isi coret-coretan Bang Radit waktu aku podcast kesana. Jujur, seru. Difotoin sama dia isi coret-coretannya kan.
1: Iya.
0: Jadi cuma buku notes gitu biasa. Terus di atas kiri tuh ada tulisan Ed Gitaf. Nah di tengah-tengah dia tuh cuma nulis satu kata apa yang mau ditanyain biar dia ke-trigger lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Kita mikir kan kalimatnya bakal panjang gitu kan sambil dia nulis. Karena kadang nulis dia suka lama tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata enggak pak, cuma kayak satu kata, dua kata, tiga kata. Mirip lah kayak kita nginterview orang. Tapi tulisannya kayak kode obat pak. Kayak dokter mau ngasih kita parasetamol pak. Kayak dokter mau ngasih kita parasetamol.
1: Iya.
0: Yang kebaca cuma

0: Rio belum tentu kan bisa baca. Ini gue nulis apa ya tadi ya?
1: Itu nyebelin banget sih Rio tuh kalau nulis sesuatu tuh. Gue kan juga pengen baca tuh, kadang penasaran.
0: Kadang kalau nulis apa tuh? Kalau pas interview gitu. Ya karena ya itu beberapa yang dilakuin sama seorang interviewee ya sahabat sore ya.
1: Apa namanya apa?
0: Interviewee.
1: Bukan interviewer.
0: Interviewee itu oh ya orangnya. Interviewer betul. Interviewee itu orang yang diinterview deh. Interviewer. Kadang itu
1: orang yang diinterview bukan namanya narasumber.
0: Enggak, beda.
1: Oh.
0: Narasumber itu kalau memang dia punya punya bidang tertentu atau apa, tapi kayak interview kerja beda.
1: Oh, itu gitu. Namanya interviewee.
0: Iya.
1: Oh, ilmu baru tuh, gue baru tahu tuh yuk.
0: Jadi itu kadang itu kita cuma nulis, wah iya, oh iya, ini nanti bisa ditanya lagi nih. Karena dia sempat ngebahas sedikit.
1: Ya.
0: Set, tulis aja cepet. Sambil ngobrol kan sambil nulis tuh, iya kan. Nah, kadang itu pas dibaca, ini tuh tadi apa ya, gue nulis apa ya? Apa ya? Aduh, iya ini mau ditanya, tapi apa ya tulisannya?
1: Itu mending kalau pas lagi nginterview tuh sahabat suara. Kalau pas lagi nge-MC sih, astagfirullahaladzim gue kayak.
0: Iya ini nanti kita omongin yang ini nih. Ini apa? Tar. Ini tadi apa ya tulisannya ya? Apa ya ini?
1: Ada nih momen kami berdua lagi ngomong nih. Da. Terus gue ngelihat dia. Gestur gue udah ngelihat dia nih. Oh dia mau ngomong sesuatu, tapi baca dulu apa yang dia catat. 2 detik tuh dead air. Gue lagi ngomong. Dia gara-gara bingung dia ngebaca tulisan dia sendiri. Astagfirullah.
0: Besok kayaknya gue kemana-mana harus bawa mesin tik. Bentar. Shking. Tak. Shking. Itu sih, iya betul. Itu jadi masalah gue juga tuh, tulisan tangan. Harus di mana? Nggak tahu dari SD udah tulisan tangannya jelek. Bukan karena cepet juga.
1: Padahal semua orang di dunia itu belajar nulis ya.
0: Iya.
1: Tapi ada orang yang tulisannya bisa jeleknya tuh jelek banget. Ada yang jeleknya medium ugly. Ada yang bagus. Ada yang bagusnya bagus banget.
0: Iya.
1: Rapih, tertata rapi. Kayak Times New Roman.
0: Betul. Itu gue juga heran sih gimana. Anak gue yang gede. Lo kalau nulis huruf I, itu sequence-nya gimana?
1: I besar, I kecil.
0: I kecil.
1: I kecil garis dulu, set turun baru titik atas.
0: Dari atas ke bawah. Anakku dari bawah ke atas baru titik.
1: Oh, dia udah ngerti filosofi hidup, Pak. Hidup memang dari bawah dulu baru ke puncak gitu kali.
0: Terus kalau misalnya bikin huruf A kecil ya, bukan
1: A kecil.
0: Bukan yang huruf kapital ya.
1: A kecil kan juga.
0: Iya,
1: buat
0: betul.
1: Orang Indo ada 2 bentuk nih.
0: Iya.
1: A kecil huruf Latin,
0: iya.
1: Sama A kecil yang sesuai alfabet, A itu.
0: Iya. Ya kita ya, kalau anak gue tuh nulis huruf kecilnya itu gak tahu yang kayak gimana. Pokoknya yang kayaknya itu yang huruf Latin. Tapi dia nulisnya, kalau orang kan lengkungannya dulu baru naik terus turun garis
1: ya.
0: Anak gue dari garis naik baru dibikin lengkungannya balik lagi.
1: Kalau gue dari atas bikin lengkungan dulu,
0: ya.
1: Set turun lengkung gitu kan, set nyambung ke atas baru turun.
0: Iya. Iya, yeah. Begitu. Gue juga begitu bikin huruf A. Kalau dia enggak, garis dari bawah naik ke atas, baru dia turun bikin lengkungan. Gue juga tahu kenapa.
1: Itu sempat bikin lo overthinking nggak?
0: Enggak, ngapain? Udah kebaca sama gue udah.
1: Siapa tahu dibawa aja ke apa tuh orang yang bisa menilai tulisan,
0: guru bahasa Indonesia.
1: Bukan yang ini loh, kayak menebak sifat orang dari tanda tangan.
0: Oh iya.
1: Nebak sifat orang dari nulis.
0: Cara nulis.
1: Gitu. Apa tuh nama ilmunya? Gue kok lupa ya.
0: Kapitologi. Kan kalau numerologi kan nomor.
1: Kapitologi.
0: Gak usah dipikir susah-susah.
1: Coba bawa ke situ aja.
0: Bukan tugas kita buat mikir begitu. Iya, Mas. Gue juga ngelihatnya kayak aneh, tapi ya udah gue biarin aja. Gue nanya sama dia, bikin huruf A begitu? Iya. Bikin huruf A bukannya begini, gue contohin. Iya kan sama aja, dia bilang.
1: Mampus.
0: Iya juga sih.
1: Mampus. Anaknya mulai kayak bapaknya.
0: Gue juga, iya kan sama aja jadinya, Bob. Iya juga ya. Terus masalahnya apa?

0: lagi kayak gini, kenapa diribetin banget sih, Bab?
1: Iya.
0: Bukan tugas Bab.
1: Setelah gue pikir-pikir, iya juga, kenapa gue harus ngeribetin dia, gue gak suka diribetin, ya kan ya. Toh kan ujung-ujungnya juga sama.
0: Mau tulisannya anak jelek, mau tulisannya anak bagus, yang penting bisa kebaca dulu.
1: Betul. Makanya gue sih, ya yaudah, yang penting gue bisa baca, ya sudahlah, bebas gitu. Walaupun agak aneh ya cara nulisnya ya.
0: Gak masalah. Gue juga dulu punya temen yang kalau nulis tuh bukunya selalu miring, yuk.
1: Gue sampai sekarang masih gitu.
0: Kita kan kalau nulis normalnya kan buku
1: itu lurus
0: dua sisi ya, dua sisi kanan kiri itu ya udah lurus aja gitu kan, ngadepnya kayak
1: ya udah simetris gitu, aja.
0: Simetris aja. Nah ini enggak, gue pun juga miring, yuk. Kalau nulis juga miring bukunya.
1: Iya.
0: Tapi miringnya sesuai tingkat derajat kemiringan skoliosis gue. Agak lebih nyaman gitu jadinya.
1: Iya.
0: Tapi ada beberapa teman gue yang memang miringnya miring.
1: Iya.
0: Miring 90 derajat.
1: Vertikal, jadi vertikal.
0: Iya, jatuhnya vertikal kalau pas nulis.
1: Iya.
0: Gue kata ini, perasaan kita tinggal di Indonesia, dia nulis huruf kanji bagaimana?
1: Dari bawah ke atas lah.
0: Iya.
1: Huruf kanji kan dari atas ke bawah. Iya, gue juga nulis itu
0: ada
1: miring.
0: Ada kayak
1: sih.
0: Gitu tuh orang-orang iya. tuh.
1: Jadi katanya itu ada... apa studinya buat yang kayak begitu?
0: Apa studinya hasilnya?
1: Nggak tahu, gue nggak baca. Gue cuma bilang pas gue baca ada studinya ini soal orang yang nulisnya itu posisi kertasnya itu dimiringin. Gue mikir kayak ngapain tambah pikiran aja. Ntar begitu dibaca, berarti kepribadian Anda gina gitu. Ah ribet, gue bilang.
0: Gak masuk prioritas hidup gue ini.
1: Udah umur 40, pribadian lo gak bakal bisa berubah. Mau kertas lo lurusin, mau ditaruh di dinding.
0: Lo umur 40 tuh harusnya persiapan puber kedua. Hal begini lo pikirin. Rumah tangga no, stop umur 40, di kulkas, pikirin.
1: Yang lo perbaiki ibadah, bukan kepribadian.
0: Tulisan terus lo benerin. Iya. Kelakuan lo di luar.
1: Bener yang kayak gitu. Ya udahlah.
0: Itulah namanya orang prioritas hidupnya beda-beda ya.
1: Iya.
0: Selain kerjaan, kadang prioritas utama dalam hidup itu adalah keluarga kita juga.
1: Gue banget itu.
0: Mantap.
1: kenapa jawabannya begitu?
0: Jadi kalau keluarga kamu minta tolong ini itu harus langsung gas.
1: Betul.
0: Suruh belanja atau jajan, gas. Langsung gas ke Alfamidi.
1: Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu para member Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi.
0: Caranya juga gampang banget, tinggal belanja aja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, terus nanti kamu bakal dapat 1 akoin. Nah, kumpulin minimal 6 akoin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Syarat dan ketentuannya berlaku ya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi ya, sahabat suara. Semoga beruntung.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hebat.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sahabat Suara, tahu nggak siapa

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Terus bayarnya piro?
1: Masih dilanjut teleponnya.
0: Siapa sih? Enggak, gue lagi telepon temen gue yuk. Kemarin tuh, ini hidup plot twist juga ini.
1: Kenapa lagi?
0: Mobil gue itu kalau dipindah ke R itu bunyi grek, kenceng banget. Grek.
1: Oke.
0: Udah, ya gue gak tahu ya apakah itu masalah berat atau bukan. Nah ini gue lagi konsultasi temen gue. Temen gue anak Vespa, namanya Abah. Mau ngobrol gak nih?
1: Kenapa Vespa? Mobil lu dibawa ke bengkel Vespa?
0: Ya enggak, tapi Abah kan ngerti otomotif.
1: Oh, iya.
0: Lo mau tanya apa soal otomotif sama Abah nih?
1: Kalau masuk gear mobil mundur itu mundurnya susah. Dulu crown gue begitu tuh.
0: Gimana?
1: Masuk ke gear mundur, tapi mundurnya lama. Mesin harus panas dulu, itu kenapa?
0: Masuk ke gear mundur, tapi mesin... masuk ke gear mundur.
1: Mobil matic.
0: Mobil matic, tapi nggak bisa langsung mundur. Mesin harus panas dulu.
1: Iya.
0: Ah, coba jawab, Ba.
2: Olimatic mungkin yang bermasalah, harus di-flash.
0: Tuh.
1: Enggak, udah. Olimatic-nya udah.
0: Oh, Olimatic udah dibenerin, Ba.
1: Iya.
2: Olimatic udah dibenerin. Udah turun ini belum bongkar metiknya belum?
1: Udah, akhirnya bongkar ganti metiknya semuanya. Akhirnya bongkar metiknya.
0: Ketemu kan ganti solusinya.
1: Iya, udah, betul.
2: Gearboxnya biasanya.
1: Iya, betul gearboxnya.
0: Nah, ya wis, Ba. Engko kawan kabar-kabar meneh ya.
2: Oke.
0: Kita ini kita bengkel date.
1: Bengkel date.
0: Ada.
2: Iya.
0: Plotis tuh kemarin gue lagi di tengah-tengah siaran, yuk. Jadi sebenarnya itu mobil gue kejadian udah berapa hari yang lalu gitu. Gue udah lama nggak pakai mobilnya. Dipakailah pergi sama abang gue. Pakai pergi sama abang gue berapa hari gitu gue lupa. Nah, pas setelah dia pakai, pokoknya hari berikutnya gitu ya. Hari berikutnya tuh gue mau pakai, gue mau pergi. Pas gue mau mundur emang udah keluar tuh bunyi grek gitu. Bukan salah gue dong berarti. Karena udah bunyi begitu kan. Trak, grek. Gimana ya bunyinya? Pokoknya grek. Gue mundurin, ya normal. Mundur normal, normal. Cuma ya bunyi aja udah.
1: Itu bisa sebenarnya buat yang pakai mobil matic ya. Itu bisa diminimalisir. Satu,
0: jangan kita pakai headphone. Biar kita gak denger suaranya.
1: Ya noise cancel. Jadi pada saat lo dari gigi mundur, kan dari misalnya kita D nih, ya kan ya, drive, habis itu pindah ke R, itu jangan langsung digas. Lo biarin dulu 1 atau 2 detik baru digas, karena biarin dia gearboxnya itu semuanya itu masuk klop dulu si gear itu, baru lo maju. Jadi kan kadang orang yang jadi masalah adalah begitu udah masuk langsung mundur langsung digas. Biarin dulu 1 detik 2 detik buat dia ngepas dulu semuanya baru kita gas jalan. Begitu juga pada saat maju itu juga kita biarin dulu 1-2 detik baru maju.
0: Ya namanya mobil matic memang cara nyetir ya. Kita yang kudu halus apa suara. Betul. Gak bisa kasar-kasar langsung wuuut.
1: Terus juga
0: ada juga tuh teman gue yang kayak gitu tuh, wah pokoknya D langsung wer guys.
1: Ada
0: R,
1: ada langsung yang begitu.
0: Enggak didiemin dulu di N itu tuh enggak bisa tuh.
1: Di N.
0: Kan abis D biasanya N dulu. D, N baru R.
1: Iya enggak apa-apa kalau
0: misalnya N baru D.
1: Iya, karena kan itu kan lewat, enggak bisa.
0: Iya makanya. Enggak tiba-tiba langsung yang.
1: Iya betul juga.
0: Enggak langsung yang duk. Beda sama mobil manual ya.
1: Iya, yang kayak gitu sebenarnya enggak apa-apa, yang penting direm dulu aja.
0: Setelah itu gue beres pakai mobil, besokannya bapak gue yang pakai. Gue yang disalah-salahin. Itu kenapa kok mobilnya tiap gigi R kok bunyi grek-grek, kamu ngerasain gak? Ya dari kemarin emang udah begitu. Kok aku doang yang disalahin, kan ini banyak nih satu orang rumah nih
1: yang pakai mobil. Begitu, sama kalau misalnya mau berhenti ke parking. Kalau untuk ngurangin beban di gearboxnya juga handbrake itu, engine brake, handbrake lah, apapun orang nyebutnya, tarik itu di N. Baru dipindah ke P. Jangan masuk ke P, baru tarik. Itu jangan, gearboxnya jadi kerja di situ.
0: Kalau, ini ada yang WA. Kalau motor Scoopy-ku, tarikan gas awal kok keder ya? Apa ini mas? Ganti mas. Ganti Suzuki Hayabusa.
1: Suzuki Hayabusa.
0: Itu tarikan awalnya mantep banget tuh. Boom, langsung gitu.
1: Coba ganti Fazio deh.
0: Eish. Masuk Pak Eko. Atau coba ganti
1: 3 detik pertama itu masih pakai itu. Hybridnya itu mesti dipakai 3 detik sedap, pertama gitu. Sedap, jadi sedap, itulah sedap. Yang berkurang tarikan awalnya.
0: Ya. Bisa ganti Fazio, Villano, atau kalau mau tuh pada
1: itu yang classic series ya.
0: Ya, kalau mau yang lebih harian, yang lebih budget bisa ke Giro Ultima. Itu seri tertinggi, harganya cuma 22 juta aja. Bagasi gede, hybrid juga, Blue Core 125, udah.
1: Sekali stabil. Ini besok-besok kalau ada event lagi ya, jangan lupa ya.
0: Top speed lumayan kencang. Memang tarikan bawahnya agak lambat. Tapi 3 detik bawah pertama itu,
1: Pak,
0: itu
1: banyak,
0: langsung
1: good.
0: Ya lagi ya lu yang masuk duluan, orang kita ini juga mau, bukan mau atlet itu, orang jatahnya Alfa Midi.
1: Makanya plot twist. Plot twist lagi. Ah, ini baru aja kejadian nih di gua nih.
0: Apa tuh?
1: Anak gua besok tanding hari ini demam. Tadi malam,
0: terus gimana dong?
1: Nggak tahu.
0: Enggak, ya. Belum turun panasnya sampai pagi.
1: Udah diminumin obat juga, udah mendingan. Cuman mungkin tetap berangkat, cuman minute play-nya aja yang berkurang. Kan yang jadi officialnya kan gue juga. Jadi gue yang bakal jadi pelatihnya di samping lapangan.
0: Serius loh?
1: Iya. Iya. Iya beneran.
0: Gue yakin sih anak-anaknya masih bisa nerima lo as a coach sih. Orang tua anak-anak ini nih yang Pak Rio, tolonglah anak saya jangan digituin. Saya aja gak pernah kayak gitu sama anak saya. Ya udah, terus mau apa? Gak usah main aja ya.
1: Enggak lah. Enggak, gue tuh di lapangan ya, di klub basketnya anak gue tuh banyak tuh, mereka setiap misalnya pas selesai ketemu, om, high five, om, fist bump.
0: Nah iya, itu kan artinya anak-anaknya suka dengan keberadaan lu, yo.
1: Iya, makanya.
0: Mereka punya sopan santun, plus suka juga sama keberadaan lu di situ. Bisa ngelatih, bisa apalagi ngelihat bondingnya lu sama Gani. Mereka kan pasti juga pengen. Gani, bla bla bla.
3: Gimana? Masa nggak masuk?
1: Support banget orang tua.
0: Itulah namanya orang tua kalau udah sayang anak, Pak, ya begitu dah.
1: Iya, apa aja udah dilakuin.
0: Suruh les basket, cari duitnya gas.
1: Bukan suruh, gua nggak nyuruh.
0: Oh ya, minta les basket.
1: Iya.
0: Langsung gas. Minta les renang, langsung gas. Minta les tenis, gas. Minta jajan, gas.
1: Gak apa lagi jajan, bareng gampang. Kita, gas. Iya. Gak apa-apa, sama-sama. Karena buat gue tuh, keluarga itu prioritas utama, Pak.
0: Mantap.
1: Yoi, keluarga itu adalah prioritas utama. Jadi kalau misalnya mereka mau minta apa-apa, minta jalan, minta jajan, minta apa, langsung gas apalagi kok jajan, deket di rumah, Alfa Midi. Langsung aja gas gue ke Alfa Midi.
0: Ini mumpung Alfa Midi lagi ngadain program gas juga, sahabat suara, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu para member Alfa Midi, kamu bisa dapetin kesempatan buat menangin hadiah dari Alfa Midi. Ada 11 motor Honda Beat, ada 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfa Midi, dan masih banyak lagi.
1: Caranya buat dapetin juga gampang banget. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 pakai member Alfa Midi. Terus nanti kamu bakal dapat 1 akoin. Kumpulin minimal 6 akoin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Syarat dan ketentuannya berlaku.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi ya, sahabat suara. Semoga beruntung.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: ke Indonesia. Kita hari ini masuk ke piu-piu-piu-piu.
1: Review.
0: Hari ini kita akan nge-review ini aja, sosial media yang paling kamu suka. Karena Instagram kemarin baru aja kan ngeluarin feature Instance yang bisa jadi opsi buat user Instagram connect lebih personal.
2: Itu sih
0: gue gak ngerasa penting ya fitur instant itu ya.
2: Menurut gue juga gak tahu.
0: Tapi lo make kemarin.
2: Makanya gue coba aja. Kayak ini gimana sih, apa lo bisa kayak pakai filter kan. Biasanya kalau di story itu kan lo bisa milih editnya atau apa yang kayak gimana. Ternyata kayak begitu pada saat jepret udah dia langsung ayahap juga ini.
0: Fitur terbaru Instagram ini memungkinkan pengguna nge-share foto spontan yang cuma bisa dilihat sekali dan otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal dalam 24 jam. Maksud gue ya, apa bedanya lo nge-share foto di story, ya kan? Instant juga dibuat tanpa filter dan tools editing berlebihan supaya orang bisa lebih nyaman share momen sehari-hari yang casual dan otentik ke close friends atau ke mutual followersnya. Jadi menurutnya Moseri itu orang dalamnya IG ya.
2: Ya.
0: Fitur ini ada karena makin banyak pengguna yang sekarang lebih senang nge-share secara private dibanding posting di feed utama Instagram.
2: Berarti
0: ya memang kita suka share sesuatu yang private, tapi memang bukan berarti kita suka nge-share foto kita kan.
2: Ya kalau private ya gak usah di-share sih. Betul. Intinya sih kayak begitu aja.
0: Kalau mau private life mah jangan main IG. Pak, kita main IG tuh ya buat nyari brand, Pak. Kita butuh uang, Pak Adam. Pak Adam Moseri. Lo ngerti enggak? Instagram lo tuh sekarang tuh dipakai sama UMKM. Gue pikir UMKM bakal pakai fitur instant buat nge-share foto-foto mereka begitu. Ya bisa aja sih.
2: Bisa. Kalau yang gue lihat sih itu kayak gimana ya? Kan lo harus nge-follow orang dan orang itu emang harus nge-follow lo dulu, harus benar-benar mutual gitu. Karena kadang kan ada kalau kayak di story
0: ya,
2: lo harus pilih close friend dulu kalau emang nggak pengen nge-share ke banyak orang gitu kan ya. Jadi di story pun orang yang nggak nge-follow lo bisa ngelihat juga gitu. Nah mungkin emang ini tuh ya udah buat benar-benar mutual lo aja, dengan anggapan adalah ya semua yang follow lo tuh dan lo follow ya saling mengenal gitu.
0: Itu kayaknya gue nggak bakal kepake deh itu. Orang gue update story aja jarang, apalagi nge-share sampai something yang lebih personal ke orang lain ya, yang meskipun sama-sama mutual follower nih, tapi kan in real life
2: kita gak sedekat itu.
0: Iya, gak sedekat itu. Makanya kadang gue suka bingung tuh kalau misalkan lagi scrolling story teman-teman follower nih ya.
2: Iya, teman-teman follower.
0: Kadang tuh gue suka, mungkin mereka gak nge-set ulang close friend-nya. Jadi gue tuh kadang suka gak sengaja masuk gitu ke close friend orang. Kan gue jadi tahu lo lagi kenapa.
2: Iya.
0: Gue gak pengen. Gue gak pengen tahu masalahnya.
2: Iya.
0: Nanti kalau gue sebarin nih gimana?
2: Lo coba tanya aja kadang kayak gitu, Pak. Ini beneran gue masuk close friend nih?
0: Ini kita sedekat ini nih, bener nih.
2: Karena kadang gue ada beberapa yang kalau pas tiba-tiba misalnya ada keluar ada bintang hijau, terus gue tanya, lah di close friend nih.
0: Coba kalau sahabat suara share coba apa social media favorit kamu saat ini apa?
2: Yang kamu kayak go to banget lah kalau wah iya lagi nyantai nggak pengen apa-ngapain, cuman pengen
0: itu jempol aja. Kamu pertama kali ngebuka apa? TikTok kah? Instagram kah? Threads kah? Friendster? Facebook? Facebook kan Pro?
2: Facebook Pro. Iya. Coba silakan kamu bisa kasih tahu kita 0811 27902, atau juga kamu mungkin bisa ikutan live kita di TikTok di @iswara.smg.

0: Ya di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pas lagi siaran itu, sahabat suara, emang yang paling susah itu nyari jokes buat punchline. Tapi tenang aja, tinggal kasih pantun aja, ya kan? Kayak gini, ini nanti lo kasih cakepnya Eno ya.
1: Nggak mau.
0: Wah, siapa
1: gitu? Siapa lo ngatur-ngatur gue? Hah?
0: Kamu pikir aku udah hanya sekadar partner? Iyain aja. Ya, ya, kita okay, itu okay, udah okay, susah loh nyari punchline ya, ya, sekarang. Ya, ya, ya, oke, siap ya, kasih cakepnya ya.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Naik motor pas lagi gerimis, sampai rumah buka laptop.
1: Cakep.
0: Nggak perlu takut kuota habis. Pakai smartfren kuota nonstop.
1: Ntar dulu, ntar dulu. Ini skripnya bener apa enggak nih?
0: Ntar. Ya, ntar ya. Gue cek dulu ya. Sebentar ya. Harusnya sih bener ya. Harusnya ini bener nih.
1: Oh, oh iya ini bener nih sama bener, suara ini bener, bener nih.
0: Bener,
1: bener.
0: Bener.
1: Khusus
0: bener
1: buat warga Semarang aja ini tapi ya. Kamu sekarang tetap bisa internetan walaupun kuota habis. Pakai smartfren kuota nonstop 10 GB.
0: Nah, cuman 20 ribu aja kamu bisa internetan walaupun kuota kamu habis. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, dan juga bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja pakai smartfren kuota nonstop sekarang.
1: Dapetin smartfren kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce, atau cek sosial media at smartfren world buat informasi lebih lengkapnya.
0: Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Tadi kita lagi ngomongin apa sih, Pak?
1: Sosial media.
0: Sosial media. Sosial media yang menyenangkan. At least ini di masa gue dulu ya, waktu zaman sekolah tuh ada namanya Friendster, Pak.
1: Friendster, oke. Okay.
0: Setelah Friendster sempat ngepop banget kan di kalangan remaja dan juga dewasa muda, hilang tuh karena memang mereka nggak, dulu kan nggak pasang iklan,
1: tidak berevolusi,
0: nggak dulu,
1: tidak update.
0: Dulu sosial media itu nggak kepikir buat dipasangin iklan kayak sekarang Instagram, Facebook, orang bisa bayar buat ngebus akunnya. Dulu kan nggak ada, Pak, kepikiran kayak gitu.
1: Betul.
0: Sosmed ya sosmed aja.
1: Itu kenapa banyak sosmed-sosmed yang asik, yang keren dulu itu tiba-tiba abis aja ya, karena ya mereka nggak ada
0: kemampuan uang lagi buat maintenance.
1: Satu sosmed yang menurut gue itu sampai sekarang gue masih ngerasa ini goat-nya.
0: Apa tuh?
1: Path.
0: Oh, Path.
1: Menurut gue itu sosmed itu masih goat sampai sekarang. Dia cuma sebentar, tapi ibaratnya itu di masa itu adalah
0: sebentar tapi ngena.
1: Iya,
0: yeah, sebentar tapi bikin inget.
1: As a hero or live long enough. To be a villain, itu path itu. Menurut gue dia bisa nyampai ke peaknya, semua orang ngerasain tuh banget. Terus tiba-tiba abis itu duit gue habis, hilang. Udah selesai.
0: Gue jujur path tuh gak ngikutin yo. Karena pada masa itu mungkin guenya yang gak terlalu update ya.
1: Iya.
0: Guenya gak terlalu update juga soal ada apa sosial media ini. Gue kan dulu juga mainannya cuman Friendster, Facebook, Kaskus. Jadi pet, bayangin no, gue SMA masih main Kaskus. Di saat orang-orang udah mulai beralih ke pet, terus apalagi yang kalau kita pergi kemana-mana, badge-nya makin banyak.
1: Foursquare.
0: Iya. Yeah. Iya kan, setelah pet kan orang langsung ke Foursquare tuh.
1: Enggak, Foursquare dulu. Karena Foursquare itu dia ramenya itu di Twitter waktu itu. Foursquare itu dia kan ngelinknya ke Twitter.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pada saat lo kemana, lo bisa nge-review satu tempat ini, lo bisa ngasih apa-apa semuanya, orang nanti cuma tinggal bisa ngelihat dari Foursquare lo apa udah pernah kemana, reviewnya apa aja gitu.
0: Abis itu muncullah pet itu. Gue nggak ngerti. Pas gue coba download tuh, gue nyoba main pet tuh, otak gue kok kayaknya nggak nyambung ya buat mainan pet begini ya. Jadinya ya udah, gue nggak main.
1: Karena menurut gue pet itu kenapa gue bilang biasa pet itu salah satu goat-nya banget ya untuk sosial media, karena dia bisa memfasilitasi pengguna-pengguna dari segala macam. Kelas hobi kalau gue bilang. Yang hobi baca di situ ada. Lo baca buku apa di situ lo bisa update buku. Tanpa lo harus perlu ngetik, tanpa lo harus perlu apa, lo cuma tinggal cari, gue lagi baca buku ini, di update. Dan itu lumayan banyak bankingnya. Gue beberapa buku ada gue update. Sabtu bersama Bapak gue update di Path, itu bisa.
0: Terus apa bedanya sih sama kita misalkan update story? Gue lagi baca buku ini, klik share di story. Terus nah, apa itu, yang terjadi di pet kalau kita
1: pada saat di
0: gitu?
1: Pet itu orang bisa involve langsung ke lo. Jadi kayak oh iya, gue juga ngebaca buku ini. Ternyata teman-teman lo juga banyak yang baca buku ini.
0: Dan itu orang random.
1: Ada orang random ya, orang random banyak. Tapi teman-teman lo juga jadi tahu siapa aja teman-teman lo yang udah ngebaca buku ini gitu. Di situ di pet itu gitu. Terus musik ya, musik lo. Sama seperti kalau di Instagram kan sekarang kita bisa ngelihat bisa update dengan kita muter lagu apa gitu. Kalau di Path itu lo lagi ngedengerin lagu apa gitu. Ya udah lo update aja udah gitu. Tempat-tempat gitu. Terus juga film itu semua di situ tuh ada tanpa lo harus perlu foto, ngetik atau apa. Udah. Tapi jeleknya Path tuh ada satu.
0: Tanpa foto, tanpa ngetik.
1: Iya,
0: terus jadi, yang diupdate apa?
1: Ya enggak, maksudnya lo ngetik gue lagi nonton film ini, tinggal di search aja, udah langsung keluar.
0: Gak ngerti gue.
1: Iya, karena kan lo nggak main, gimana bisa ngerti? Jadi kalau di pet tuh kayak begitu, misalnya kayak kita kalau nyari lagu di Instagram kan kita ketik dulu lagu apa di backsoundnya itu, terus nanti begitu dapat, udah kita klik ya kan ya.
0: Iya.
1: Terus nanti kita cuma tinggal, misalnya kita ada satu foto. Yang kita kasih terus nanti lagunya itu gitu. Nah kalau di Path itu kayak misalnya lo lagi ngedengerin lagu aja di Spotify terus lo pengen gue update lagi ngedengerin lagu ini, udah cuma tinggal cari lagunya, diketik, ada, dapat, lo klik, update sudah. Jadi misalnya Wisnu lagi ngedengerin lagu ini gitu. Udah begitu kalau pet itu. Jadi itu kenapa orang jadinya tuh kayak lebih personalnya itu adalah gue gak perlu ngetik banyak-banyak, gue gak perlu, pokoknya gue lagi denger lagu apa gue kasih tahu, gue lagi nonton apa gue share, gue lagi baca buku apa gue share. Jeleknya itu cuma satu, pet itu
0: apa?
1: Dia itu ngunci ke GPS, lu pindah kota dia langsung update.
0: Itu tuh banyak teman-teman gue yang ke gap lagi di mana gara-gara akun petnya masih ada di HP.
1: Iya.
0: Jadi ngakalinya ya mau gak mau beberapa orang kalau mau keluar kota uninstall petnya dulu.
1: Betul. Karena kalau lo matiin GPS-nya nanti semuanya kan juga ikut.
0: Iya.
1: Gitu. Tiba-tiba ting update. Rio lagi di Batam. Wah, kok bisa nyampe Batam? Lagi di Jakarta. Kok bisa? Yang kayak gitu. Bahkan pindah kota lo ke Ambarawa, Magelang, itu dia bakal keluar tuh. Jadi sepanjang jalan dia bakal update terus. Itu pet itu.
0: Kayak Giovanni, yes I love pet so bad. Kerjaan gue ke tempat-tempat lucu buat update pet doang.
1: Iya, yang kayak gitu.
0: Banyak yang gitu-gitu.
1: Iya.
0: Karena di circle gue dulu tuh yang main pet tuh memang ini nih lo yo. Lo tahu nggak sih ada beberapa circle perempuan di sebuah sekolah.
1: Iya.
0: Ada circle non populer. Ada circle yang biasa aja di kelas tetap berteman sama semuanya, sama satu lagi tuh circle Caca.
1: Caca Andika?
0: Bukan, circle Caca tuh circle yang kayak gini nih loh. Eh nanti siang kita mau kemana? Abis sekolah, ayo les bareng yuk. Eh kita ke McD yuk. Sambil dandan-dandan cantik lucu begitu. Ini circle Caca tuh yang hobinya nonton basket nyari cowok ganteng.
1: Iya.
0: Nah gue nyebutnya circle Caca.
1: Oke. Iya. Yang kayak begitu.
0: Yang main yang kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Yang gadgetnya yang update terus.
1: Iya betul.
0: Yang seminggu sekali ke strawberry. Itu circle Caca itu.
1: Anomaly.
0: Di saat yang gak lain dikasih. Masih pakai Casio dia udah pakai Monel.
1: Iya.
0: Nah, itu circle Caca.
1: Oh ya begitu, iya.
0: Iya yang main kayak gitu.
1: Iya,
0: sedangkan gue nggak relate sama mereka.
1: Mungkin karena lo kan nggak suka jalan juga,
0: ya.
1: Terus juga nggak begitu update apa ngepop yang kayak begitu.
0: Iya.
1: Pet itu adalah ya, makanya gue bilang itu adalah sosmednya anak-anak yang ngepop yang culture pada masanya.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Berarti emang isinya rata-rata circle Caca semua.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan
0: iya.
1: Lo bisa mutualan sama. Jadi gini, pada saat misalnya nih. Lo ada update buku apa gitu.
0: Iya.
1: Ya kan ya lo update, ada update buku apa. Terus ternyata apa namanya itu dulu ya, pokoknya kayak temennya temen lo. Itu ada update juga buku apa. Nah itu nanti
0: disambungin.
1: Iya.
0: Oh jadi mutualan.
1: Iya jadi mutualan.
0: Oh.
1: Kayak gitu-gitu. Apa namanya, first degree, second degree, friend, kayak gitu-gitulah. Nah itu bisa. Jadi kayak tanpa lo harus nanya ke temen lo, lo udah bisa dapat akses langsung.
0: Agak bahaya ya.
1: Ayah, makanya gue bilang.
0: Pet kayaknya gak cocok buat gue, terlalu dalam itu pet tuh. Terlalu nyambungin orang-orang.
1: Buat lo kapan? Lo sekarang atau lo dulu?
0: Gue sekarang. Buat gue sekarang itu terlalu dalam, gak mau.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Dulu apalagi sosial media yang gue cukup kenceng mainnya itu si Friendster, yo.
1: Friendster, iya Friendster. Dong.
0: Nyari akunnya ini. Nyari akunnya siapa tuh yang nyanyi pernah ada rasa
1: Gaby,
0: cinta.
1: Gaby.
0: Iya, nyari akunnya Gaby yang fotonya pakai kuntilanak itu. Iya, yo. Fotonya kuntilanak di bawah pohon. Halo, perkenalkan aku Gaby.
1: Itu kayaknya udah. Itu udah apa sih? Udah bikinan sih kalau gitu.
0: Iyalah. Cuma kan namanya bocah SMP kan bodoh ya.
1: Ya betul. Betul-betul gue tidak menyalahkan itu, ya betul juga sih. Dia masih SMP waktu itu.
0: Friendster itu gue main banget dulu.
1: Ya, yang bisa dirubah tampilannya.
0: Ya.
1: Ada musiknya.
0: Betul. Terus kita bisa tambahin stiker-stiker lucu di profil kita.
1: Ya. Komen orang-orang lagi ada glitter-glitter, sudah apa semuanya kayak begitu, norak banget dulu.
0: Betul, betul, banyak yang pakai ini apa wallpapernya tuh Nightmare Elf, Nightmare on the Elf, Nightmare apa ya itu ya namanya, yang pokoknya bentuknya skeleton pakai topi pun.
1: On Elm Street.
0: Iya itu apa yuk?
1: Nightmare on Elm Street.
0: Iya itu dah, itu favorit orang-orang. Top 2-nya lagi adalah orang-orang suka pakai wallpaper Danbu. Kerdus galau. Kerdus kecil galau itu namanya Danbu. Banyak banget tuh orang wallpaper Danbu, lagunya lagu Jepang yang galau. Soma ini tayo. Ni ni nu na na na na na na na na na. Itu banyak tuh yang kayak gitu yeah, dulu tuh.
1: Danbu itu.
0: Yeah.
1: Dulu gue punya lagi action figure ya Danbu itu.
0: Bikin sendiri mah bisa, gak usah beli.
1: Kalau bisa beli ngapain bikin sih. Iya udah, Danbu udah lama banget.
0: Lama
1: itu
0: banget.
1: Orang tua itu yang tahu Danbu itu, kata gue sih. Yang setiap call coba kalau misalnya kamu ya sahabat suaranya ketemu, terus kamu ketemu sama orang, terus kamu nanya, "Mas tahu Danbu?" "Tahu." "Ah, berarti kamu harus cium tangan sama dia."
0: Itu doang sih dulu gue mah sosial medianya. Jadi enggak banyak ya, paling Kaskus dulu. Jelas yang pertama kali banget tuh Kaskus, baru Friendster.
1: Kaskus itu jatuhnya bukan portal ya.
0: Iya, portal ya,
1: bukan portal, bukan sosial media.
0: Berarti sosmed pertama gue itu Yahoo Messenger. Friendster.
1: MIRC itu masuk juga loh.
0: MIRC gue gak main.
1: Malam ini Romy chatting. Gak ada yang tau.
0: ASL itu. Terus apa tadi gue nyebutin apa aja?
1: Yahoo Messenger,
0: Friendster, Facebook, baru Twitter. Gue dulu tuh udah begitu doang. Twitter juga gak.
1: Foursquare berarti lo gak main juga?
0: Enggak yuk. Gue nggak terlalu tertarik buat main-main kayak gitu.
1: Kan dulu
0: zaman gue SMA, zaman gue sekolah kan, gue dapat predikat cowok cool. Nah, cowok cool tuh nggak main sosmed. Nah, gue kan karena kebetulan gue dapat predikat kayak gitu, gue pertahanin dong.
1: Iya,
0: makanya gue nggak banyak main sosmed tuh gara-gara itu, predikat itu. Karena gue memenuhi ekspektasi warga aja.
1: Sebenarnya pengen gitu.
0: Iya. Yeah. Sebenarnya mah pengen, tapi warga gue pengen gue ekspektasinya jadi cowok cool. Ya udah, gue jadi cowok cool itu aja.
1: Tapi nggak ada yang ngajak, nggak ada yang apa. Iya. Terus tiba-tiba dapat itu, ah ya udahlah, living the moment aja lah. Gue sih kalau gue ya, Yo Messenger sih itu udah pasti. Terus MRC juga. Terus apalagi ya, Friendster udah lah. Facebook, ganti Facebook. Terus MySpace, karena dulu ngeband sempat.
0: Oh ya, MySpace juga. Banyak.
1: MySpace ngeband. Terus abis itu Facebook udah, Facebook pindah Twitter. Abis itu ke Path itu
0: abis banget ya lu yo.
1: Karena Twitter, Facebook dan Path itu dulu gue udah siaran. Jadi mau gak mau harus ngikutin.
0: Iya.
1: Terus abis itu ya Twitter udah dua akun jadi korban.
0: Bahkan akun yang sekarang gak balik-balik juga.
1: Iya. Instagram. Apalagi TikTok thread udah itu doang. Lumayan banyak ya.
0: Sampai hari ini gue nggak punya sesuatu yang jadi favorit gue banget gitu loh, yang tiap buka langsung jadi seneng,
1: iya,
0: jadi refreshing gitu, kayaknya enggak deh. Malah kadang tambah jenuh tau main sosial media.
1: Iya, gue juga sekarang itu sosial media itu ya ya udah, cuman misalnya lagi bosan apa, udah buka bentar habis itu udah nonton. Udah banyaknya nonton, nonton YouTube atau nonton film apa. Sosial media mah juga sebagai, kalau udah capek nonton, pause bentar, buka sosmed, cek-cek ada belanjaan apa ya, barang-barang apa ya yang lucu-lucu. Kayak kemarin gue baru ada ketemu satu itu Pak,
0: apa tuh?
1: Engine start cover.
0: Engine start cover.
1: Jadi,
0: oh, yang bisa dibuka gini,
1: iya,
0: dulu biar kayak nyalain robot ya.
1: Iya, palanya ini, palanya Darth Vader.
0: Wih.
1: Itu
0: harus dibolongin di dashboard atau enggak,
1: tempelan aja. Cuma tinggal tempel.
0: Oh,
1: cuman gue belum ngukur engine start di mobil itu sama enggak ukurannya.
0: Ntar salah lagi beli. Orang mau beli peredam pintu buat Yuna yang datang.
1: Gitu gue enggak mau beli peredam pintu.
0: Apa namanya?
1: Kan itu keklik.
0: Oh iya.
1: Kalau beli ini,
0: orang mau mobilnya Hyundai, beli merek Daihatsu.
1: Itu Daihatsu lagi. Dan sudah jam 10, waktunya buat kita pamit. Terima kasih sahabat suara semuanya udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Kita pamit, Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratnaja.
1: Sampai jumpa, bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

101.1 FM Bandung.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Fit the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
6: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
0: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
10: Buskin. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. PT Goto atau Gojek Tokopedia resmi menurunkan potongan platform untuk driver menjadi 8% dan mitra pengemudi berhak mendapat 92% dari tiap orderan. Kebijakan ini adalah penyesuaian pada Perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diteken Presiden Prabowo saat Hari Buruh 1 Mei lalu. Gojek memastikan kebijakan ini tidak akan mengubah tarif bagi konsumen, sementara itu Grab dan Maxim belum merilis kebijakan terkini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat pada Juli-Agustus setelah sempat melemah pada Rp17.600 per dolar. Walau saat ini berada di bawah nilai fundamental, Perry tetap optimis rupiah bisa kembali ke level kurs rata-rata yakni Rp16.500 hingga Rp16.800. Menurut Perry, pelemahan rupiah dipicu faktor musiman seperti meningkatnya penarikan valuta asing serta kondisi ekonomi global dan domestik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menyiapkan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kota Semarang. Usai pertemuan terbatas dengan Gubernur Jateng dan Wali Kota Semarang, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bagi warga yang menolak tinggal di huntara akan diberikan bantuan Rp600.000 per bulan sampai hunian tetap sudah jadi dan siap dihuni. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairuz, sahabat Suara ya, hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

makin menipis kayaknya ya kalau ngintip sisa-sisa saldonya. Enjoy aja sahabat suara ya. Semoga makin banyak lagi keran-keran yang bisa menghasilkan pundi-pundi bagi kita. Satu lagu dari Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Enna featuring Ari Lesmana, sesi potret ya. Bakal nemenin siangnya kamu, abis Hara dulu nih, memulai perjumpaan kita, Tamasya di Angkasa.

That was Maximus. Ku kan kembali barengan sama Farah Virus. Ya bener kan, aku akan kembali. Ya iyalah, karena baru aja jam 11 lewat 19 sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Makanya saya masih balik lagi untuk nemenin siangnya kamu. Gak hanya di on air, tapi saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang ingin seru-seruan di TikTok, bisa langsung melipir aja ke iswara.network. Dan dilanjut 10 lagu keren bakal dari NPD, Sempurnanya Aku ya. Nemenin siangnya sahabat suara, habis satu lagu dulu nih dari Nuh featuring Bass Boy, Young.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Mario G. Cloud dengan Salah Kaprah. Lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu. Keren ya. Sambil nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan ini cukup terik sahabat suara. Tapi feeling saya sih ini cuacanya gak akan bertahan lama panasnya. Karena kalau dari ciri-cirinya cielah sih paling tahu cuaca banget Farah ya. Tapi biasanya nih kalau yang panasan model kayak gini sahabat suara ya, yang kayak nyelekit di kulit gitu tipe panasnya dari cahaya matahari, gak lama akan hujan biasanya. Tapi ya sejauh ini Jaksel masih terik ya, panasnya masih bikin kepala lumayan pusing kalau kena langsung sinar mataharinya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, terutama kalau mau ngarah ke Jaksel menggunakan kendaraan seperti motor gitu ya, atau mungkin naik Transum, udah harus siap-siap juga tuh topi, masker gitu ya, supaya bisa tetap nyaman dan aman ketika berkegiatan. Sekarang Farah Fairuz mau lanjutin lagi siangnya kamu dengan satu lagu dari Fionita nih, biar gak terlalu menggebu-gebu gitu ya hari Kamisnya, agak chill sedikit. Kita mau dengerin satu lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu ya. Temenin sahabat suara di Iswara. Enjoy.

0: bedanya apa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
3: Cut, stop. Skripnya salah deh.
2: Sorry. Terus?
3: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain

0: langsung dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi. Oke?
1: Okay. Aquas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @aquas.kpk dan kunjungi aquas.com untuk info lengkapnya.
2: Sahabat suara, pernah gak sih kamu ketika mendengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Ingat sama suatu kejadian di momen-momen itu. Kalau misalkan sering dan pengen lagu kamu diputerin, terus juga kamu throwback gitu ya ke masa itu barengan sama penyiar-penyiar suara, ini adalah saatnya ya. Karena di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak nih kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Dimana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, terus nanti kamu ceritain secara detail kenapa lagu itu spesial gitu ya. Tapi ini benar-benar harus pengalamannya kamu ya. Nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, lagu apa yang dipilih dan cerita di balik lagu itu seperti apa. Kemudian tungguin aja, nanti bakalan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu supaya diputerin terus jadi nostalgia bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa nih dengerin terus perjalanan nostalgia Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Dan ada yang baru juga dari Aktifet, kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali sahabat suara ya. Dan gak berasa nih studio Suara siang ini semakin ramai. Kenapa ya Far kira-kira ramai? Karena sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Akfest 2026. Ngobrolin tentang film anti korupsi. Mantap banget nih isu yang lagi dibahas banget terutama di generasi kita ya. Cie kita, emang kita segenerasi banget sahabat suara. Ya, cuma nanti kita bakal bahas lagi lebih detail barengan sama teman-teman Akfest habis satu lagu dulu ya. Untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis. Stay tune.

0: yang sudah sounding sahabat suara ya. Siang hari ini Studio Isyora kehadiran teman-teman dari Akfest 2026 yang ini adalah Akfest Movie Day, bisa dibilang seperti itu. Kita langsung aja lah ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Hai.
1: Halo.
0: Selamat siang Mbak Wina dan Mas Adit.
2: Selamat siang.
0: Tadi sempat ngobrol sedikit juga sahabat suara ya soal Akfest yang saya cukup penasaran. Tapi sebelum sampai ke obrolan saya tadi, mungkin boleh nih Mas Adit dan Mbak Wina memperkenalkan lagi ke sahabat suara sebenarnya Akfest itu apa sih gitu.
2: Oke, Akfest adalah salah satu kompetisi festival film, tentunya festival film yang menyelenggarakan kompetisi yang tertua di Indonesia yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga negara.
0: Oke.
2: Kami sudah 12 tahun hadir memeriahkan, mewarnai festival film di Indonesia. Dan ini adalah wadah bagi para
0: sineas gitu ya?
2: Calon-calon atau filmmaker yang nantinya masuk ke industri film gitu. Dan tentunya Akfest ini merupakan dari bagian edukasi dari anti korupsi gitu. Jadi kami melakukan pendekatan melalui film yang memang temanya terkait value-value anti korupsi.
0: Nah ini juga mungkin berhubungan dengan namanya sendiri. Tadi tuh saya sempat ngobrol juga sahabat suara ya, karena Akfest ini secara ejaan tuh ACFest, bacanya Akfest, ternyata itu akronim ya mas ya?
2: Iya betul.
0: Yang adalah akronimnya?
2: Anti Corruption Film Festival.
0: Oh, gitu sama suara. Ini bacanya ACFest atau gimana? Ternyata Akfest itu Anti Corruption Film Festival ya. Dan tahun ini adalah tahun ke-12 Akfest dilaksanakan. Bagaimana antusiasme teman-teman sejauh ini nih mas dan mbak?
3: Sudah berjalan 12 tahun ini, semakin tahunnya tentunya semakin banyak ya masyarakat. Jadi segmennya kompetisi Akfest ini kan bukan cuman masyarakat umum, tapi juga kita udah mulai menggait pelajar gitu kan. Terus komunitas-komunitas film yang ada di daerah. Dan yang paling baru nih di tahun ini kita mulai masuk ke kementerian dan lembaga untuk buat film anti korupsi juga gitu.
0: Secara kategori meluas gitu ya.
3: Meluas, betul.
0: Anak sekolah boleh ikut juga?
3: Boleh belajar, tapi SMP ya, dari SMP ya? SMP sampai SMA sederajat.
0: SMP dari SMP?
3: Iya.
0: Oh wow, ini baru di tahun ini kah atau dari awal kategori SMP itu boleh ikut?
3: Belajar di tahun lalu. Tahun lalu tuh mulai dikategorikan gitu, tahun-tahun sebelumnya dia masuk ke kategori umum, udah mulai tuh anak-anak sekolah juga ternyata ikut,
0: makanya dimunculin lah kategori baru ini.
2: Jadi kami melihat bahwa teman-teman di SMA atau SMK nih atau pelajar, mereka ternyata punya mata ekstrakurikuler film gitu.
0: Di beberapa sekolah ada
2: sehingga terus. Kenapa sih kita nggak bikinin mereka liganya gitu lah ya, kompetisinya yang memang untuk mereka gitu. Sehingga mulai dari 2 tahun terakhir kami bikin kompetisi tersebut gitu ya, dengan harapan mereka nanti makin semangat nih, ada wadahnya nih gitu. Dan untuk kompetisi yang pelajar ini memang film yang disubmit ke kami adalah film-film yang memang sudah pernah diproduksi oleh mereka.
0: Yang memang relate nih kaitannya dengan anti korupsi tadi.
2: Yang tentunya mempunyai value-value nilai anti korupsi gitu kan.
0: Sejauh ini yang pelajarnya, aku penasaran banget sih, maksudnya seantusias apa mereka untuk mengikuti kompetisi ini so far?
2: Ya, sejauh ini alhamdulillah mereka sangat antusias ya. Karena memang itu submissionnya dari seluruh Indonesia. Gitu, kayak kemarin aja kami dapat dari Kalimantan, dari luar-luar Jawa ya tentunya, dimana ternyata passion untuk ikut kompetisi untuk membuat film itu ada di luar sana gitu. Jadi kita happy banget dengan adanya kompetisi ini gitu.
0: Atau mungkin karena sekarang social media, terus maksudnya ini bisa aja syutingnya dengan handphone dan lain sebagainya gitu kan ya. Secara alat-alatnya gitu ya, sekarang juga udah mulai mulai banyak gitu Sahabat Suara. Nah kalau agak throwback sedikit, apa sih yang akhirnya membuat Akfest ini hadir? Artinya yang anti korupsi, bahasan anti korupsi ini di media kan atau mediumnya tuh sebagai film disampaikannya gitu.
2: Iya. Jadi memang sahabat Iswara ya. Itu kita harus tahu bahwa di kompetisi film Akfest ini ada kita namanya Value Anti Korupsi. Nah, itu akronim lagi nih ceritanya nih.
0: Okay.
2: Jumat Bersepeda Kakak. Artinya apa? Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, adil.
0: Kakaknya
2: kerja keras.
0: Wow. Gitu. Oke, Jumat Bersepeda Kakak.
2: Iya.
0: Wow, oke. Okay.
2: Nah, dalam kompetisi Akfest ini 9 nilai itu tersebut adalah salah satu tema yang memang harus ada di dalam materi film.
0: Di gitu. Tiap tahun ya?
2: Iya, gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan harus sepertinya ini bukan value yang susah ya, kayaknya semua film ada salah satu unsur film terkait kejujuran atau keberanian, kayaknya ini umum deh, jadi nggak sulit-sulit banget gitu.
0: Okay.
2: Tapi paling tidak semua dari materi yang disubmit ke kami mengandung unsur tersebut.
0: Oke, okay. Kalau pertimbangan akhirnya mediumnya berupa film, itu seperti apa kalau akhirnya memutuskan kayak perlu nih film nih, difilmkan?
2: Ya tentunya kita juga melihat selain dari sisi value nilai tadi, kita melihat isu apa nih yang diangkat gitu ya. Perspektifnya ada perspektif misalnya, oh ternyata lingkungan kita nggak baik ya, ternyata hal ini kayaknya perlu menarik diangkat nih.
0: Gitu. Iya sih.
2: Atau dari wilayah mana nih ada isu di daerah ini kayaknya ini perlu deh kita suarakan gitu kan. Nah mereka mungkin memasukkan itu sebagai ide cerita gitu. Nah kami melihat, kami mengkurasi dan kayaknya oke nih gitu. Ide ceritanya nih.
0: Gitu. Kalau dari Mbak Wina,
3: mungkin tambahannya kenapa tadi mediumnya film gitu ya, karena memang kita lihat perkembangan ya Mas Adit, saat ini kan masyarakat Indonesia itu lebih seneng segala sesuatu hal yang berupa audiovisual gitu kan ya.
0: Iya.
3: Nah kadang kita menyisipkan gitu materi-materi anti korupsi itu udah nggak melalui kayak kita udah nggak mau menggurui gitu kan. Orang tuh kadang kayak
0: boring,
3: kita sosialisasi
0: boring.
3: Gitu terus misalnya kita pasang banner-banner sebesar apa yang tolak korupsi misalnya kan kayaknya itu udah terlalu bukan inilah ketinggalan zaman, tapi kita pengen masuk ke apa sih yang sekarang sedang digemari oleh anak-anak muda khususnya gitu. Karena kan pendidikan anti korupsi itu memang harus dimulai dari
0: dini ya.
3: Dini gitu. Kalau kita istilahkan tuh dari pendidikan yang mulai PAUD gitu kan, nilai-nilai anti korupsi sampai dengan nanti kita mau menjelang MAUD gitu kan. Nilai-nilai anti korupsi itu harus terus tetap ada gitu. Makanya film nih salah satu media yang memang sepertinya menarik nih gitu. Untuk kita bawakan menjadi salah satu media edukasi anti korupsi. Karena film ini kita bawa sosial, kalau kita sosialisasi gitu ya, kita puterin nih film. Abis dari situ nanti biasanya diskusinya kita itu apa sih nilai-nilai yang ada di film itu, kita tanya balik gitu ke audiensnya. Jadi kan lebih masuk gitu dibanding kita yang
0: masih
3: materi gitu kan berat gitu ya, pasal-pasal gitu udah. Sebetulnya kan anti korupsi itu nilai-nilainya tuh ada di keseharian kita sebetulnya. Itu sih
0: banyak mungkin hal-hal yang sebenarnya kita anggap itu biasa tapi sebenarnya itu korupsi gitu kan. Kalau dari teman-teman Akve sendiri apa hal yang sebenarnya itu sepele ya bagi sebagian orang, bahkan sekarang udah dinormalisasi, tapi sebenarnya itu korupsi? Dari yang paling kecil dulu apa?
2: Ya mungkin konteksnya kita bikin sederhana aja kan. Ketika misalnya kita sedang mengantri gitu ya, tiba-tiba kita diselak gitu kan, tiba-tiba dia masuk ke depan kita. Ya kan artinya memang di situ value-value kejujurannya tidak ada gitu kan.
0: Okay.
2: Tidak ada adil artinya gitu kan. Atau misalnya ketika kita teman-teman yang masih kuliah gitu ya, suka titip absen. Nah, itu kan value-value yang memang tidak jujur gitu ya. Itu ternyata memang sering ada di sekitar kita atau mungkin yang
0: kita
2: lebih
0: melakukan juga bahkan enggak jarang.
2: Kita enggak sadar.
0: Mungkin kita
2: melakukan itu tapi enggak sadar kalau ternyata itu sebenarnya hal yang tidak baik atau salah gitu kan. Atau misalnya hal yang paling kecil lagi, ketika orang tua kita nyuruh kita beli sesuatu, ternyata harganya lebih enggak mahal tapi kembaliannya kita kantongin gitu lah.
0: Dikasih 50 ribu belinya cuma 25 tapi 25-nya lagi masuk kantong gitu ya. Oke. Ya sebenarnya banyak banget hal-hal sepele di sekitar kita yang sekarang mungkin kita anggapnya normal, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari selain itu tidak baik dan ternyata masuk dalam kategori korupsi juga gitu ya.
2: Perilaku koruptif.
0: Oke, dan ini penting banget sebenarnya sahabat suara. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya ACFest ini luar biasa, bisa mengeksplor lagi pemikiran kita terhadap yang tadi-tadi tuh perilaku koruptif tadi ya, sesepele itu ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Wina dan juga Mas Adit, ngomongin tentang ACFest Movie Day 2026. Kalau sahabat suara punya pertanyaan bisa langsung aja drop di WhatsApp 0816-114-1014, atau kalau mau gabung ke TikTok juga boleh ya. Kita sekarang lagi live TikTok di isuara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara dan Siang ini. Saya masih bersama dengan Mbak Wina dan juga Mas Adit selaku program koordinator Akfest 2026. Jadi ini sebentar lagi, ini sudah berjalan berarti Akfest ya?
1: Sudah, kompetisinya sudah kita buka.
0: Oh oke, nah ini buat sahabat suara yang punya ketertarikan atau ngerasa passionnya suka bikin film gitu, atau ya film-film pendek ya, bikin apa ya, biasanya tuh A Day in My Life gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin bisa nih kamu ikutan kompetisi ini, karena memang ternyata kalau ngomongin tentang perilaku koruptif tadi gitu ya, itu sangat dekat sekali gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau dari yang sudah berjalan, karena ini adalah tahun ke-12 ya, berbagai macam karya pasti udah disaksikan, udah disubmit juga masuk ke Akfest. Adakah nih tema atau cerita yang paling akhirnya membekas, atau Mas Adit sama Mbak Wina ngerasa ini dekat banget sama kehidupan sehari-hari yang akhirnya diangkat sama teman-teman yang gabung di Akfest? Yang paling memorable kayak, kan?
1: Kayaknya semua film ini ya, apa memorable ya tentunya. Apa isu-isu yang dekat dengan kita sih sebenarnya semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ya semua
0: relate ya.
1: Hasilnya bagus-bagus ya.
0: Padahal memang kalau ngomongin tentang korupsi sekarang, mungkin ada beberapa sebagian yang ngerasa itu kayaknya berat banget deh secara isu. Tapi sebenarnya enggak ya Mas ya? Enggak.
1: Karena mungkin buat beberapa orang, kok korupsi kok itu kan areanya pemerintahan ya? Gitu. Tapi mungkin teman-teman suara nggak paham kalau ternyata sebenarnya dampaknya ke kita juga gitu. Perilaku koruptif itu ya ternyata mungkin jangan-jangan kita dalam siklus itu gitu kan. Jangan-jangan kita pernah melakukan hal tersebut gitu. Okay. Kan. Dari hal yang kecil-kecil ya.
0: Betul, yang kita normalisasi. Yang padahal itu adalah salah satu perilaku koruptif sahabat suara. Nah kalau menurut KPK sendiri, apakah budaya anti korupsi ini sebenarnya harus memang makin dicanangkan tuh sedini mungkin, atau seperti apa baiknya?
2: Iya sih.
0: Seperti memang, yang tadi kita udah sempat bahas juga ya.
2: Iya benar. Tadi kan memang pendidikan anti korupsi itu memang harus kita mulai sejak dini, dari kalau bisa gitu kan, anak-anak di apa TK gitu tuh udah mulai kita tanamkan, karena kan ternyata pendidikan anti korupsi itu yaitu nilai-nilai yang ada di keseharian kita kan, sepertinya tidak jauh dari itu. Misalnya dengan jujurlah yang pertama tadi kan, salah satu nilai anti korupsi itu kan jujur gitu. Itu kan bisa ditanamkan dari anak-anak yang masih kecil gitu, bahwa kita harus berbuat jujur, ini gini gitu. Nah itu sih sebenarnya memang harus dari tingkat yang paling bawah gitu,
0: setuju saya ya. Karena memang kaitannya mungkin kalau pas masih kecil nggak apa-apalah kalau bohong-bohong gitu, padahal itu udah menanamkan hal-hal yang kurang baik ya sahabat suara ya. Kalau ngomongin tentang nilai-nilai integritas yang ditanamkan di spesifiknya Akfest ini, apa aja yang menjadi poin pentingnya?
2: Tadi
1: kita punya akronim Jumat Bersepeda.
0: Oke, yang sisi itu yang 9 poin tadi ya.
1: Nilai itu.
0: Oke. Gitu. Nah, sejauh ini apakah 9 poinnya itu udah akhirnya diangkat sama teman-teman jadi film, atau lebih banyak yang mengangkatnya tentang apa nilainya?
1: Jadi sebenarnya yang kita akan pilih itu adalah memang salah satu unsur, dua unsur, tiga unsur dari 9 nilai tersebut.
0: Okay.
1: Tidak harus ada 9 gitu. Karena nanti kita malah bingung kalau semakin banyak unsurnya, ini mau angkat yang mana nih gitu. Ya. Cukup satu atau dua, tapi kita bikin powerful nanti gitu.
0: Yang paling sering akhirnya dipilih sama teman-teman, nilai yang paling sering dipilih apa?
1: Kayaknya banyak ya gitu. Artinya nggak selalu
2: nggak ada spesifik gitu.
0: Rata tuh ya, dari 9 nilai tadi ya.
1: Betul.
0: Wow, jadi memang sebenarnya kita secara mandiri dan sadar tuh sebenarnya sudah menyadari mungkin ya. Dan ditambah adanya Akfest ini, makinlah lagi mendevelop nih apa yang kita pikirkan sahabat suara. Dan tadi seperti yang kita udah obrolin pada saat sahabat suara lagi dengerin lagu nih Mas Adit, mungkin boleh disounding lagi bahwa Akfest itu seperti apa sih, kompetisinya ada berapa, dan bagaimana kalau misalkan mau ikutan?
2: Oke, jadi kompetisi Akfest di tahun 2026 ini ada 5 kategori. Yang

0: adalah kategori ide cerita film pendek. Nah, sahabat suara ini bisa submit nih, bentuknya nih masih ide cerita gitu kan. Misalnya punya ide cerita menarik tapi belum punya biaya lah ya untuk memproduksi, boleh submit ide ceritanya. Nah, lalu yang kedua adalah regional kompetisi ide cerita regional barat. Nah, kalau yang regional barat ini, yang Jakarta nggak bisa ikut nih, karena memang hanya di wilayah regional barat saja, Kalimantan dan Sumatera. Nah, lalu yang ketiga adalah film pendek fiksi. Nah, film pendek fiksi ini yang disubmit adalah sahabat suara yang udah punya film nih, durasinya maksimal 15 menit. Ternyata film yang kalian punya itu ada unsur tadi, nilai-nilai yang disebutkan tadi oleh Mas Adit, itu boleh submit aja, daftarin ke kita gitu, nanti kita kurasi. Lalu yang keempat adalah film pendek pelajar. Nah, yang film pendek pelajar ini yang boleh ikut adalah pelajar SMP, SMA atau SMK sederajat. Nah, yang terakhir adalah film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Nah, ini khusus nih kita buka kompetisi di tahun ini untuk kementerian dan lembaga yang ada di pusat, tapi vertikal ke bawah gitu. Maksudnya dia bisa ada di perwakilan di daerah, itu boleh ikut. Gitu, ada 5 kategori
1: yang bisa diikutin ya. Dan yang paling mudanya untuk usia itu kategori yang SMP tadi berarti. Iya, itu ya Mbak ya, bisa join di situ sahabat suara. Nah, kriterianya seperti apa orang-orang yang boleh ikut di film ini, atau boleh submit aja asal sesuai sama syarat-syarat, itu seperti apa Mbak?
0: Iya, kalau kriterianya boleh siapapun masyarakat Indonesia yang punya ide-ide kreatif gitu kan, pengen juga turut serta nih dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi gitu melalui media film, boleh siapapun. Cuman tadi kan tergantung nanti mau masuknya ke kategori apa. Kalau yang pelajar berarti hanya boleh di pelajar, tapi kalau yang kayak ide cerita nasional, fiksi, itu boleh siapapun.
1: Jadi gak harus kamu sineas profesional, nggak harus sahabat suara ya. Karena siapa tahu ini adalah pintu kamu menuju ke mungkin cita-cita kamu mau jadi filmmaker, sineas, atau script writer gitu ya. Yang nantinya ternyata kalau misalkan kita ngomongin salah satu kategorinya yang submit ide cerita tadi ya Mas, setelah itunya kalau misalkan terpilih akan diproduksikan. Karyanya tuh sahabat suara. Ya, ini adalah satu kesempatan banget yang bisa kamu ikutin. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi secara detail soal Akfes barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit. Sahabat suara, jangan kemana-mana ya. Memainkan musik pilihan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Power King Push!
9: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
8: Mau!
11: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
11: Choco Drink
12: my mood booster,
11: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
13: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
14: Suara warga Indonesia.
15: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.
16: Ini dia,
17: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
18: Lagi galau tapi gak punya teman.
3: Uan. Mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Irgitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma Rp80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
13: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dilaksanakan sama Akfest 2026 dan sekarang sesi submisinya masih berlangsung ya.
4: Masih.
3: Sampai nanti 29 Mei 2026. Jadi buat sahabat suara yang punya ketertarikan mau bikin film atau punya ide cerita yang kaitannya ngomongin tema besarnya itu anti korupsi, ini bisa semua ikutan di Akfest ini. Ada yang nanya dari TikTok nih, Mbak Wina dan Mas Adit, katanya pusat acara Akfest di mana dan berapa lama? Nah, mungkin kepikiran festival tuh kayak festival musik mungkin ya. Tapi kalau secara gambarannya seperti apa sih Akfest itu?
4: Ya, baik. Kalau acaranya terpusat di mana, tahun ini kita akan fokus di Jakarta.
3: Oke. Okay.
4: Setelah kompetisi film Akfest nanti, dan tentunya setelah film diproduksi, kita akan ada festival film di KPK.
3: Oke. Okay.
4: Itu pelaksanaannya di gedung KPK. Nah, nanti setelah itu di bulan November kami ada awarding, di mana awarding ini adalah bentuk apresiasi kepada pemenang-pemenang di kompetisi Akfest tahun 2026.
3: Oke, okay. Nah tadi kalau Mas Adi sempat bilang akan ada festival film ya, itu untuk umum kah atau ya,
4: umum.
3: Oh ya?
4: Umum.
3: Ya. Oh, wow. Untuk umum. Cara joinnya gimana tuh Mbak biar bisa ikutan?
5: Sebetulnya semua informasi Akfest itu ada di Instagramnya Akfest tuh. Nah, pelaksanaan apa namanya festival film itu kira-kira nih, biar tadi sahabat suara tuh, wah kapan nih mau siap-siap nih buat ikut apa festival film di KPK gitu, itu di awal November.
3: Oke, okay. Estimasinya
5: di bulan November lah ya, karena awardingnya juga kemungkinan di bulan November. Nah itu untuk umum, nanti biasanya kita informasikan di
3: Instagram gitu
5: ya, Instagramnya kita, boleh dipantengin aja terus di situ. Itu
4: follow,
5: boleh
4: ya?
5: Kok,
3: di follow,
5: ya,
3: harus di follow
5: juga. Boleh kok dari umum tuh. Kita buka juga ya,
4: buka.
5: Ininya apa, pendaftaran untuk mau ikut kapan lagi kan,
3: bener,
5: nonton film,
3: di KPK lah gitu,
5: nah, ya kan. Ya.
3: Jadi sahabat suara ntar tinggal tungguin aja informasi lebih lanjutnya ya. Tapi berarti itu gratis kan Mbak, atau ada?
4: Gratis.
3: Of course ya, gratis sahabat suara ya kan. Kita bisa menikmati film-film yang dibuat sama kita-kita sendiri. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita ya filmnya. Ya, nanti bisa dinantikan di sekitar bulan November. Oke. Okay. Nah, kalau ngomongin lagi tentang Akfest gitu dan kategori-kategori yang ada, sejauh ini yang paling banyak submit itu di kategori apa nih? Mas Adit,
4: di ide cerita film pendek.
3: Ide cerita ya. Oke.
4: Okay. Karena memang itu lingkupnya nasional. Gitu. Memang dari seluruh Indonesia banyak submit di kompetisi itu, kategori itu.
3: Oke. Jadi yang punya cerita, ide cerita ya kaitannya dengan anti korupsi nih, kau bisa langsung aja submit gitu, karena siapa tahu sahabat suara. Soalnya nanti setelah itu tahap apa namanya kurasi, kalau terpilih nanti akan diproduksikan ya.
4: Betul.
3: Sampai beres, sampai rilis nonton film sendiri kapan lagi tuh.
4: Jadi kapan lagi ketika teman-teman suara ini punya ide, jangan cuma diem aja gitu. Jadi submit, ayo submit. Lalu apa namanya, ini salah satu jalan ya, media buat teman-teman suara. Siapa tahu the next Joko Anwar dari program ini, kita nggak pernah tahu.
3: Tau-tau kayak gong ya kan,
4: iya.
3: Tahu sahabat suara ya. Jadi kalau kamu punya ide cerita, mending langsung aja deh. Nah kalau dari tahun-tahun yang sudah dijalani Akfest gitu, apa hal yang paling Mbak Wina dan Mas Adit rasakan yang akhirnya terdampak nih ke masyarakat setelah adanya Akfest ini?
4: Ya, kalau kita bicara dampak, sebenarnya film itu hadir di awal. Karena film itu kami melihat sebagai untuk membangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita membangkitkan kesadaran, oh ternyata aku kontes kayak begini ya.
3: Sepele ini ya.
4: Iya, ternyata saya deket ya dengan circle yang seperti ini gitu ya. Itu dulu. Kita mulai dari film. Kalau untuk dampak bicara dampak itu mungkin nanti ketika teman-teman suara udah nonton, paham, tahu dan ternyata nanti menempati posisi di mana. Artinya dari materi film kami juga nanti ada dampaknya gitu. Maksudnya pola pikirnya berubah. Dari mengetahui dulu ternyata itu perilaku koruptif, akhirnya kita bisa sadar, oh, saya harus begini, jangan begini gitu. Dan itu bisa secara jangka panjang nanti membuat perubahan kepada karakter kita. Jadi intinya perubahan dari kita dulu nih. Kalau kita bicara dampak, ini nanti jangka panjang pastinya.
3: Nah, kalau kaitan sama film-film yang udah mateng itu ibaratnya ya, ini tuh bisa disaksikan umum nggak sih?
4: Bisa. Jadi untuk film-film yang sudah diproduksi AFES selama 12 tahun, teman-teman bisa buka tuh
3: di
4: YouTube Suara Anti Korupsi atau dibuka di AFES.com.
3: Di YouTube yang paling gampang sahabat suara ya, kalau bisa nonton tuh.
4: Nah, tapi mungkin perlu diinfokan juga nih, ini ada kita 2 tahun terakhir untuk film-film yang menjuarai di tahun, anggaplah tahun ini ya, di kompetisi AFES 2026, kita nggak akan publish selama 1 tahun.
3: Karena
4: kami memberikan kesempatan kepada filmmaker untuk bisa lebih berkembang lebih luas lagi. Dalam arti memberikan kesempatan filmmaker untuk bisa ikut festival film di Indonesia maupun
3: di luar Indonesia. Dengan materi film yang dimenangkan di AFES.
4: Karena sayang sekali, kita biasanya permasalahan filmmaker itu adalah kita udah punya film tapi buat distribusinya kemana?
3: Bingung gitu. Tuh setelahnya, apalagi stepnya.
4: Jadi kami keep silahkan teman-teman filmmaker untuk bisa ekspansi lagi portfolionya, mengembangkan lagi portfolionya biar bisa terkenal dulu, dikenal gitu kan karyanya. Nah, kurang lebih seperti itu.
3: Dan itu sudah terjadi ya?
4: Sudah terjadi.
3: Sama teman-teman yang join di AFES ini.
4: Betul. Jadi beberapa alumni AFES yang beberapa tahun belakang sudah banyak yang memang menang di kompetisi internasional gitu, kompetisi film gitu, festival film gitu.
3: Luar biasa ya, sahabat suara, ini mumpung masih ada waktunya, kalau bisa langsung aja mungkin kalau sekarang aku tertarik nih mau join, nah kamu mungkin bisa dimulai dari follow dulu Instagramnya AFES gitu ya, supaya tahu lebih lanjut, nanti setelah itu baru kamu melangkah ke step selanjutnya. Tapi abis ini saya masih bakal ngobrol bareng sama Mbak Wina dan Mas Adit ya, soal AFES. Sahabat suara, jangan kemana-mana, dan kalau punya pertanyaan sekali lagi bisa drop aja di WhatsApp 0816 114 1014, atau kalau mau ke TikTok yang paling gampang iswara.network.

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Warga Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz yang sekarang lagi dengerin di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi ya, atau lagi streaming siang hari ini. Saya masih barengan sama Mbak Wina dan juga Mas Adit dari Akfest 2026, persembahan KPK gitu ya, dimana sekali lagi sekarang masih berjalan untuk kamu submisinya gitu ya, sampai tanggal 29 Mei 2026. Nah, kalau ngomongin tentang apresiasinya, selain penghargaan, itu benefit menarik apa lagi yang bisa didapatkan sama peserta yang ikut Akfest 2026 nih?
2: Oh, banyak banget. Tentunya benefitnya itu kita membuka jejaring ya, jejaring kepada industri film di Indonesia, di mana teman-teman nanti bisa kenal nih dengan sutradara-sutradara nasional, dengan mentor-mentornya nanti bekerja sama langsung, gitu ya, dimentori oleh sinias-sinias yang memang sudah nyemplung di industri film nih, gitu. Dan tentunya juga kita produksi filmnya gitu, untuk kategori yang memang
1: ide cerita tadi
2: gitu, dan regional barat. Jadi benefitnya cukup banyak ya gitu, dan juga mungkin untuk kategori yang memang mengirimkan film mungkin ada hadiah juga so don't worry. Jadi ayo submisi ke kita.
1: Nah gitu. Kalau dari Mas Adi sama Mbak Wina, kalau misalkan masih ada nih sahabat suara yang ngerasa, aduh tapi kan aku bukan anak film, aku takut deh, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi ngerasa itu sekarang nih, sebenarnya pengen ikut tapi khawatir.
2: Iya, kayaknya nggak perlu ragu ya, karena di Akfest itu teman-teman yang belum punya pengalaman tapi punya ide cerita yang kuat, itu nggak masalah. Karena apa, teman-teman nanti ketika masuk ke kompetisi Akfest tentunya akan didampingi oleh mentor. Itu dimana nanti ide cerita teman-teman suara itu bisa dipoles lagi, dikembangkan lagi, dan emang nanti bisa layak untuk bisa diproduksi gitu.
1: Bakal ada mentoringnya, sahabat suara, tenang aja. Jadi mulai aja dulu ya kan, karena nggak tahu, siapa tahu ini menjadi jalannya kamu, karena sekarang masih berjalan juga waktunya, tapi kurang lebih minggu depan ya, tinggal minggu depan ya. Jadi silahkan tuh kamu maksimalkan waktunya. Nah kalau mungkin kita agak nge-recall lagi, nanti bagi sahabat suara yang pengen dong ikutan datang ke festival filmnya, itu seperti apa tuh yang harus dilakukan, dan apa aja yang kira-kira bakal didapat kalau misalkan datang ke sana?
3: Tentunya kalau misalnya datang ke festival filmnya KPK, kalian bisa nonton film yang terbaru, justru yang baru diproduksi di tahun ini, yang belum ditayangkan di media manapun gitu. Nah itu, terus selain itu juga kita ada penayangan film-film lain juga sih sebetulnya. Kita kolaborasi juga dengan festival film lain. Nah terus ini kita sekalian mau informasikan, pokoknya semua informasi mengenai Akfest ini tuh kalian coba follow IG-nya Akfest di akfest.com, acfffest.com gitu. Nah, di situ semua informasi nanti mengenai festival, mengenai kompetisinya itu ada semua di Instagram-nya Akfest.
1: Detailnya bisa langsung aja ke social medianya Akfest, sahabat suara ya. Oke, terakhir nih Mbak Wina dan Mas Adit, apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan supaya bisa ikut menjadi bagian dari gerakan Dari Lensa Integritas Terjaga, gimana? Silahkan.
2: Ya, kalau dari saya buat sahabat suara, ayo manfaatkan kompetisi Akfest ini sebagai media sahabat suara untuk bisa berkembang, dimana sahabat suara nih yang udah punya ide-ide yang mantap nih, yang udah brilian, jangan cuma disimpan aja. Ayo daftarkan, submit ke kita. Siapa tahu dengan mengikuti kompetisi Akfest ini, peluang teman-teman suara nih masuk ke industri film terbuka lebar, terbuka luas gitu. Jejaringnya bertambah, dan ya siapa tahu the next Joko Anwar nih dari kompetisi ini, siapa tahu ya kan. Dan juga lalu berikutnya kami mau infokan juga, ayo hadir di kegiatan Movie Day Jakarta. Itu dalam waktu dekat, ada di mana Mbak?
3: Di R Patra ya, R Patra itu tanggal, R Patra itu tanggal 23, lalu di, kalau yang terdekat sih besok tuh di SMP 125 Kalideres, tapi tuh itu ya, nggak umum ya. Terus yang satu lagi di apa tuh?
0: Di Gripa Studio.
3: Gripa Studio. Sorry ini agak-agak lupa nih, Gripa Studionya nih, hari Sabtu nih,
1: dari dari Simatupang dekat banget.
3: Benar,
1: ya.
3: Dekat banget Gripa Studio ini.
2: Yang di Jakarta Selatan, mampir yuk.
3: Datang supaya
1: mampir ya.
2: Iya, nanti di situ kita bisa nonton film Akfest, ketemu filmmaker, sama diskusi.
1: Diskusi. Oke. Jadi kita bisa seru-seruan bareng tuh, atau mungkin dari sosial medianya aja kali ya, Mbak ya, untuk detailnya ya.
2: Karena
1: rangkaiannya banyak dan panjang sahabat suara ya, Movie Day, terus kemudian juga Akfest sendiri yang sekarang sedang berjalan. Ada lagi yang ingin ditambahkan untuk sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini?
3: Cukup ya, Sadit, cukup.
1: Cukup, oke, terima kasih banyak untuk Mbak Wina dan juga Mas Adit sudah mampir ke Iswara siang hari ini. Lancar untuk Akfest ya, dan semoga benar yang tadi dikatakan sama Mas Adit ya, dari Akfest nih muncul Joko Anwar, Joko Anwar ya berikutnya, atau pokoknya filmmaker-filmmaker Indonesia bisa mendunia kayak yang udah beberapa apa terjadi di beberapa teman-teman ya yang join di Akfest. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja follow semua sosial medianya Akfest ya, atau kalau misalkan Akfest gimana tulisannya, Akfest ya, itu kamu bisa langsung aja search ya. Terima kasih sekali lagi, dan sahabat suara kita mau lanjutin nemenin siangnya kamu sama satu lagu dari Tulus, Sepatu.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: masih bareng sama Farfairuz di suara That Was Nadif Basalam featuring Aisyah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat suara. Dan sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau join di TikTok ya. Ramaikan TikTok siang hari ini ke iswara.network. Ternyata udah beberapa sahabat suara gabung di WhatsApp. Saya akan menyapa satu-satu ya. Ada Malik dari Jakarta, katanya mau absen aja siang hari ini. Terus ada juga seperti biasa streaming di Palembang, Ivan. Ivan katanya mau request lagu. Request lagu atau sempurna. Sempurnanya aku NPD tadi udah diputerin, Van. Tapi semoga di jam selanjutnya lagunya bakal diputerin ya. Terus mau bilang Farah, semoga siarannya lancar, sukses selalu hati. Sukses selalu hati maksudnya gimana, Van? Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Terus juga ada yang absen ARL 0811 3033 sekian. Katanya terutama lampu merah dan melawan arah. Oh, ini join yang tadi ya, obrolan siangnya saya barengan sama teman-teman dari KPK tadi ya. Seru banget sahabat suara nih, kalau misalkan kamu punya ketertarikan bikin film atau kayak punya ide cerita, mending kamu ikutan tuh Akfest. Langsung aja kepoin ke Instagramnya ya. Tapi abis ini saya masih mau muterin lagu-lagu enak sahabat suara. Roni Parulian, Pesona Sederhana. Bentar lagi nih nemenin siangnya kamu. Enjoy.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

bareng sama Farfairus di suara. Satu lagu dari Fintonic, Gunting Kertas Batu, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sambil dengar lagu barusan, saya tuh lagi scrolling timeline sosial media dan ketemu sebuah berita yang sebenarnya dari kemarin tuh lagi rame jadi perbincangan. Pun saya di rumah jadi cukup aware dengan hal ini ya, yang kaitannya begal-begal itu loh sahabat suara. Terus juga kemarin banyak banget beritanya orang-orang yang jadi korban dan parah gitu ya, yang dirasakan sama korbannya. Ada yang dilarikan ke rumah sakit karena cukup parah kondisinya dan lain sebagainya gitu. Dan semalam, pas banget semalam, jadi ceritanya tuh pasangan saya lagi pengen ngambil motor di bengkel daerah Jakarta Barat, lebih tepatnya Kebon Jeruk, situ tuh sahabat suara Jalan Panjang. Nah udah tahu sekarang berita lagi rame banget tentang begal-begalan gitu kan. Walaupun memang kalau dari update-nya polisi juga sudah bergerak gitu ya, tapi saya masih aja ngerasa parno gitu. Secara waktu sih memang gak terlalu malam, rencananya pengen berangkatnya tuh habis maghrib gitu. Tapi akhirnya saya diskusi lagi, kayaknya kurang bijak ya kalau ngambilnya sekarang. Better kalau misalkan mau berkegiatan daerah barat, terutama Kebon Jeruk situ, mungkin sore aja kali ya atau siang. Dan keputusannya akhirnya gak jadi ke sana ngambil motor, karena menurut saya kayaknya lebih baik kita ini aja deh, preventif aja deh gitu kan, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sahabat suara. Ini kalau dari rangkuman Scoop Media ya, ini ada beberapa titik rawan begal di Jakarta yang perlu kita waspadai. Di antaranya tuh ada Jalan Arjuna Utara, Kebon Jeruk tuh dekat Universitas Esa Unggul situ ya. Terus juga kawasan Palmerah, Taman Sari, Tambora, juga Grogol Petamburan, Kuningan, Flyover Kampung Melayu, Duren Sawit, Underpass Senen, kawasan Kemayoran, terus juga di Ancol ya, dan juga Peluit. Jadi memang nih ada beberapa titik yang kayaknya dari satu berita soal begal itu kayak menjamur kemana-mana sahabat suara ya. Makanya kita perlu banget ekstra hati-hati dan juga ya berdoa ya yang paling penting gitu. Kalau dari update sendiri memang Polri nih sudah mengambil tindak tegas dan terukur gitu ya. Sejauh ini sudah membentuk tim pemburu begal yang bersiaga 24 jam di titik rawan gitu. Karena memang makin kesini nih berita begal lagi rame banget gitu sahabat suara ya. Sekali lagi jadi kamu perlu berhati-hati. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun berada ya. Stay safe.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan siap menuntaskan pembebasan lahan untuk menormalisasi Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Salah satu syarat agar pembangunan fisik tanggul secara permanen di Sungai Plumbon dapat segera terlaksana adalah jika sudah clear dari masalah sosial, termasuk pembebasan lahan yang akan dibangun infrastruktur. Itu dikatakan Wali Kota di sela menerima kunjungan kerja Kepala BNPB Suharyanto bersama rombongan meninjau penanganan banjir di Mangkang Kulon Selasa lalu. Pihaknya saat ini menunggu hasil pengukuran lahan. Kedepan setelah selesai, Pemkot Semarang siap menyelesaikan agar urusan banjir dan luapan sungai ini tuntas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 surplus. Diperkirakan jumlah ternak yang akan dijadikan hewan kurban mencapai 593.168 ekor, terdiri atas sapi, kerbau, kambing, dan domba. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan, dari total populasi ternak, sekitar 6,3 juta ekor, kebutuhan kurban 2026 diperkirakan mencapai 9-10%. Jumlah itu dinilai mencukupi karena Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung ternak nasional di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi. Prediksi kebutuhan kurban meliputi sapi 140.745 ekor, kambing 321.872 ekor, domba 126.078 ekor, dan kerbau 4.472 ekor. Tim Liputan mewartakan.

Big Share Value Bulog melalui upaya peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Gapoktan Desa Sambirejo yang berada di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, memiliki luas lahan

Bulog Peduli Petani sebanyak 182 anggota Gapoktan menerima bantuan dukungan dana budidaya kedelai dengan nilai bantuan sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan.

Kandangan Bawen baru-baru ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Bupati Semarang Esi Nugraha dan para pejabat serta bupati dan wali kota melakukan penanaman bibit pohon penghijauan menandai reklamasi lahan di bekas lokasi tambang itu. Bibit pohon yang ditanam antara lain kopi, jeruk siam, alpukat, dan pohon sawo. Menurut Gubernur, sebelum izin usaha pertambangan turun, seorang pengusaha harus sudah memberikan jaminan reklamasi lahan penambangan.

kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan pelayanan pengasuhan anak. Menurut Emma, keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsung

0: Via Stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton. Stadion Teladan Medan, kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia bersatu juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan bergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Suara, siarannya live.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak? Ternyata stasiun Poncol sama Tawang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang tahu nggak fungsinya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Mana Icat?
3: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
2: Bisa-bisanya dia. Masa menghindar dari sawan?
3: Bisa keluar nama dia aja.
0: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
2: Ini sih. Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
0: Ah, Irsyad, Icat. Pas banget lagi.
4: Benar.
0: Ayo cepat.
4: Ini.
2: Apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
0: Apa ya?
2: Hokben.
4: Bukan.
0: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk ke Indonesia itu Kikugawa.
0: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
0: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.
0: Itu bunyinya apa tadi?
2: Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
0: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berpet-perpet.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Wah.

0: sotenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. PT GoTo atau Gojek Tokopedia resmi menurunkan potongan platform untuk driver menjadi 8% dan mitra pengemudi berhak mendapat 92% dari tiap orderan. Kebijakan ini adalah penyesuaian pada Perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diteken Presiden Prabowo saat Hari Buruh 1 Mei lalu. Gojek memastikan kebijakan ini tidak akan mengubah tarif bagi konsumen, sementara itu Grab dan Maxim belum merilis kebijakan terkini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat pada Juli Agustus setelah sempat melemah pada Rp17.600 per dolar. Walau saat ini berada di bawah nilai fundamental, Perry tetap optimis rupiah bisa kembali ke level kurs rata-rata yakni Rp16.500 hingga Rp16.800. Menurut Perry, pelemahan rupiah dipicu faktor musiman seperti meningkatnya penarikan valuta asing serta kondisi ekonomi global dan domestik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menyiapkan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kota Semarang. Usai pertemuan terbatas dengan Gubernur Jateng dan Wali Kota Semarang, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bagi warga yang menolak tinggal di huntara akan diberikan bantuan Rp600.000 per bulan sampai hunian tetap sudah jadi dan siap dihuni. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Mamut

0: Nama gedungnya apa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
0: Harganya cuma 7.500 tau.
4: Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Bagaimana bisa mikrofon ini lari sendiri? Wah, ini kayaknya semangatnya udah kayak kamu yang udah dikumpulin dari awal minggu ya. Begitu udah kekumpul, hari ini mau lari, mau jogging sore-sore. Ternyata cuacanya ini yang agak kurang ya. Kalau menurutku sih jangan langsung dicopot sepatunya. Atau jangan langsung ganti baju, terutama buat kamu yang udah siap-siap buat lari sore-sore, jalan sore-sore. Karena bisa jadi ini hujannya cuma selewat aja, kayak iklan gitu, sekelebat doang ya. Iya, tapi kalau misalnya produknya bagus, bisa sih dicoba gitu, ya gak sih? Ada yang lari sambil merem? Nah, kebetulan aku hari ini siaran sambil merem dulu nih sama suara. Iya kan, melatih imajinasi, karena siaran radio itu adalah audionya gitu, biar kita bisa sama-sama saling ekspresinya itu bisa tersampaikan melalui kedalaman suara. Gak ada suara debur-debur ombaknya apa-apa nih. Serius nih, aku agak merem-merem dulu ya, karena satu dan lain hal. Halnya apa nanti ya. Sorry banget juga untuk hari ini, kayaknya gosip atau faktanya juga harus libur dulu gitu. Ya, karena saya lagi sedikit mengurangi screen time ya, sahabat suara ya. Jadi, ini kalau misalnya ada yang datang ke studio, abis ini mungkin agak-agak, loh mati lampunya masih? Nah, gitu. Tapi kalau misalnya buat kamu yang pengen dengerin lagu apa segala macam, oh semuanya tetap bakal bisa kebaca. Tenang aja ya. Join di sini aja boleh, kan aku temenin lagi di suara santai yang bakal bikin sore kamu berasa lebih Semarang atas. Semarang atas maksudnya agak adem-adem dikit. Jadi mau kemana-mana silahkan, tapi jangan lupa tetap aja dengerin suara santai barengan sama Lilian Angie sampai nanti jam 7 malam ya. Barengan juga sama nanti bakal ada seram ya, selidiki rahasia alam dan misteri. Pokoknya bakal seru-seruan lah kita di sini. Oke? Okay?

FMI, suara-suara warga Indonesia. Kedengeran jelas ya suaraku? Karena aku agak ngomongnya sedikit kenceng-kenceng gitu. Dimana kayaknya sih salah satu sebabnya mungkin karena lagi gak imbang ya sahabat suara ya. Jadi lagi ada kayak semacam sedikit masalah mungkin yang berhubungan sama telinga ya, atau saraf. Kemarin tuh bisa ngerasa awalnya tuh gak enak. Di saat orang-orang lain, ini kan pancaroba, panas banget. Terus juga abis itu tiba-tiba hujan. Kayak sekarang nih, tau-tau gluduk-gluduk hujan. Gitu ya. Orang tuh sakitnya apa? Pilek, batuk ya. Ada juga yang mungkin masalah pencernaan gitu. Aku malah enggak. Maksudnya malah justru ya gak enak badan juga. Badannya sih fine aja ya, cuman di bagian kepala doang sih. Dari leher ke atas ini. Kemudian tiba-tiba mengalami yang namanya muter-muter ya. Oh, ini yang namanya muter-muter. Gak tahu mana di bawah, mana atas, mana lantai, mana pegangan, cari, bingung. Jalan tuh bener-bener kayak, udah kayak kapal oleng ya. Dan setelah sekian lama baru ingat bahwa ya ampun ini kan vertigo gitu. Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya untukku. Sesuatu yang udah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa kali, tapi itu bisa dibilang cukup jarang. Nah, karena udah tahu akhirnya ya udah diobatin sambil dikendorkan dulu saraf-sarafnya gitu ya, sambil istirahat ya. Bener-bener kemarin itu mengurangi screen time sampai dengan hari ini juga masih. Ini makanya sambil agak merem-merem. Cuman lagi penasaran sih, pengen cari jawaban nih tentang vertigo ini sebenarnya apa gitu. Bahwa ternyata vertigo itu bukan penyakit ya, tetapi lebih pada gejala dari gangguan keseimbangan. Nah, bisa jadi nih mungkin gejala dari sesuatu atau gangguan yang lain. Jadi bukan penyakitnya sebenarnya vertigo ini. Begitu, bisa jadi karena gangguan telinga bagian dalam atau mungkin gangguan di bagian di otak ya, kayak vertigo sentral. Kayak misalnya apa ya, ngerasain migrain gitu ya. Dan lain-lain begitu. Atau mungkin juga sebab yang lain bisa nih. Orang-orang sekarang tuh mesti gini, emang iya ya aku harus punya penyakit seserius itu? Oh, belum tentu. Bisa jadi juga hal ini terjadi itu karena kondisi yang dipicu gaya hidup. Misal kurang istirahat. Ini kalau misalnya di checklist-checklist, aku ternyata checklistnya di bagian yang ini nih sahabat suara. Kurang tidur, kelelahan, dan stres. Nah, kayaknya ini langsung checklist ya. Kurang tidurnya tuh memang kurang sekali. Terus juga waktu tidurnya tuh nggak tepat ya. Dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bisa dibilang sebetulnya kalau menghidrasi tubuh dengan minuman, air putih gitu, itu bukan sesuatu yang bakal kurang-kurang. Tapi aku adalah orang yang sangat mudah mengeluarkan sekresi ya, terutama lewat keringat. Jadi keringatnya itu bisa dibilang lebih dari 2 kali lipat dari orang-orang yang berkeringat biasanya. Jadi keringetan banget gitu. Dan seringkali ngerasa kayak bener-bener yaitu dehidrasi padahal minum. Terus bisa juga dipicu karena sedang asam lambung yang naik, GERD ya. Ini juga kayaknya enggak karena enggak enak ya asam lambung ya. Atau mungkin efek samping penggunaan obat tertentu. Dan mungkin juga nih karena penggunaan gadget secara berlebihan, screen time nih sahabat suara. Makanya aku tadi lagi melakukan mulai dari kemarin untuk betul-betul ngurangin screen time-nya dulu. Sama sekali enggak ya. Jadi maaf banget kalau memang ada yang belum terbalas, ada komen-komen yang belum terrespon, terreply gitu ya di berbagai sosmed dan lain sebagainya. Karena nih ya, kakak kurir ya, mungkin ada yang udah japri. Karena ya itu tadi, lagi mengurangi screen time. Tetapi mau melakukan hal analog yang lain juga bisa dibilang agak terbatas ya. Karena buat nunduk juga susah, terang lampu susah. Terus tiduran juga sakit, mual gitu. Nah, ini emang satu gejala yang tidak menyenangkan ya vertigo ini. Tapi mudah-mudahan sih kalau misalnya kondisinya udah membaik, segala sesuatunya nanti bakal bisa kerasa lebih enak di badan. Badan juga bisa lebih enak dibawa lagi. Kita mau lihat ya habis ini ya, nanti penyakit-penyakit apa aja sih yang lagi mengintai nih. Karena banyak orang yang lagi ngerasa gak enak badan ya akhir-akhir ini ya. Padahal udah dikasih waktu libur banyak loh.
Kemarin udah libur, masih ada satu lagi nanti di akhir bulan. Liburnya tuh long weekend juga. Tuh, gimana? Masih butuh sehat kan buat long weekend sekali lagi? Iya dong, masa mau sakit gak enak.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Power King Push!
6: Yuk ayo dong! Ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Mau!
8: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma Rp80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia.

set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih bareng sama aku Liliana Angie di Suara Santai yang agak-agak laid back ya sore ini. Sebentar Ji, pelan-pelan. Iya, ini soalnya lagi ada sekrup-sekrup yang harus dikencengin dulu di bagian siku. Ini sakit pancaroba kan, bukan karena emang udah mulai jompo aja kita kan. Iya, kalau vertigo nih ya, kenapa ngomongnya jadi ikutan laid back gini ya kan? Kalau laid back gini kayak puterin lagunya Jemima enak nih habis ini. Boleh ya? Iya, mumpung ngomongnya udah laid back gini, kayaknya harus diputerin satu lagu yang ngajakin kita laid back juga. Oke deh, habis ini bentar. Nah, bisa jadi nih ya butuh agak loading juga kalau diajak ngomong. Hah, gimana? Apa? Padahal untuk hal-hal yang simple ya. Tapi dia kayak harus memproses dulu gitu. Karena tidak semudah itu ya. Mungkin otak jadi ikutan tegang. Bisa, ya kan? Bisa tuh. Lagi vertigo. Vertigo, ingat ya, vertigo itu ternyata hanya merupakan gejala. Nah, kalau saat ini, kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin itu adalah merupakan gejala dari penyakit yang berhubungan ya dengan keseimbangan atau mungkin saraf, otak, telinga, dalam gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini kayaknya memang lebih banyak orang dan relate itu dengan gaya hidup ya, bisa dibilang ya. Seperti kurang tidur, stres, kelelahan gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya vertigo gimana dong? Oke, jadi kalau misalnya kamu mengalami seperti yang aku alami juga nih, pertolongan pertama, karena vertigo itu tidak nyaman ya, pertolongan pertama atau hal yang bisa kamu lakukan segera itu adalah menyamankan posisi kamu. Kalau misalnya berbaring terlalu rendah itu juga bisa bikin semakin ketrigger ya untuk mual. Tetapi terlalu tinggi juga bikin kamu akan jadi limbung. Limbung itu kayak bingung gitu ya, nggak tahu nih atasnya mana, bawahnya mana gitu. Semakin oleng. Jadi duduklah ya, duduk atau setengah duduk atau setengah terbaring gitu, setengah berbaring untuk menghindari resiko jatuh. Itu yang terutama perlu kamu lakukan ya. Terus juga jangan melakukan gerakan-gerakan mendadak. Redupkan cahaya. Kalau misalnya kamu ada di dalam sebuah ruangan, seminim mungkin setidaknya hanya untuk pergerakan atau bisa ini ya. Oh, sebelah sana ada jendela. Oh, handphone di sebelah situ. Oh, pintu di sebelah situ. Diredupkan lampunya, cahayanya diredupkan karena cahaya yang terang itu bisa menyakiti mata ya, memperburuk gejala. Mata tiba-tiba jadi berair gitu. Terus bisa kamu coba dengan menggunakan bantalan tambahan supaya sedikit lebih tinggi ya. Minum air putih. Nah, dehidrasi ini juga bisa memperburuk vertigo soalnya. Jadi kamu harus menghidrasi tubuh kamu terus dan terus ya. Kalau udah mulai mereda, apa nih yang bisa dilakukan? Nah, cobalah untuk melakukan latihan Brandaroff ya. Brandaroff ini adalah duduk di pinggir tempat tidur, miringkan kepala 45 derajat ke satu sisi, lalu berbaring ke sisi yang berlawanan. Tahan 30 detik. Kembali duduk, ulangi lagi pada sisi yang sebaliknya. Bisa kamu coba cari ya tentang hal ini ya. Terus bisa juga mengonsumsi teh jahe. Wah, itu enak tuh, bisa ngurangin gejala pusingnya soalnya. Tapi kalau misalnya ternyata kamu merasa, wah ini kok gak pernah yang ngerasain yang seperti ini gitu. Daripada tebak-tebak ya, boro-boro suruh mikir, udah vertigo kepalanya muter-muter ya. Ya lebih baik mencari pertolongan dari profesional, bisa langsung berobat ke dokter begitu. Terutama kalau kamu merasa sakit kepalanya tuh kok kayaknya tidak mereda, atau mungkin telinga berdenging ya, ngerasa ada gejala yang lain seperti misalnya sesak nafas begitu, carilah pertolongan segera ya begitu. Tapi mudah-mudahan tidak ya, tidak ada yang mengalami seperti ini. Bisa jadi mungkin karena ya itu tadi, gangguan keseimbangan. Mungkin karena melakukan gerakan terlalu tiba-tiba juga bisa bikin kaget gitu. Nah, karena sekarang juga kita masih terus berada di, harusnya udah masuk ke bulan kemarau, tapi masih aja orang-orang menyebutnya sebagai pancaroba. Karena hujannya juga masih bisa dibilang cukup banyak ya curahnya ya.
Dan biasanya gangguan kesehatan ini rentan sekali muncul di cuaca yang seperti sekarang ini. Kontras ya, panas di waktu siang, terus kemudian dingin di waktu sore menjelang malam. Dan kalau cuacanya seperti ini, biasanya penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang sering muncul itu adalah ISPA dan flu. Jadi virus influenza, rinovirus nih ya, menyebar dengan cepat dia. Terus yang harus diwaspadai juga adalah DBD ya, demam berdarah dengue nih. Hati-hati ya. Terus diare juga nih, gangguan pencernaan ya, mungkin karena kualitas air, kebersihan makanan. Dan masalah pernafasan juga alergi. Nah kebetulan untuk alergi saya juga nih kena nih sahabat suara. Aduh, iya. Kenapa ya? Selalu setiap perubahan musim dari hujan ke kemarau dan dari kemarau ke hujan itu selalu diiringi dengan alergi. Tapi herannya tidak diikuti dengan gangguan pernafasan karena ada asma juga, tapi kali ini hanya alergi aja. Di bagian telapak tangan nih udah mulai nih rame semuanya. Dan sudah mulai kalau seperti itu biasanya untuk orang-orang yang punya alergi, coba langsung dicek ya. Kita sesama nih, yang langsung dicek adalah sabun yang kamu pakai. Bisa digunakan dulu, rekomendasi para dokter biasanya adalah untuk mengganti sabun dengan menggunakan sabun baby, sabun bayi ya. Biasanya kan busanya gak terlalu banyak, jadi dia tidak memicu alergi, reaksi alergi begitu. Sabun bayi ya, dicoba dulu pakai itu. Terus berobat ke dokter ya kalau memang dirasa sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau aku sih mencoba dengan minum yang enak ya, minum kelapa, air kelapa. Wah itu enak banget. Kalau ketemu kelapa hijau atau kelapa yang muda banget, nah itu bisa dicoba. Selain rasanya enak, mungkin juga bisa ikut membantu meredakan ya reaksi yang bikin gatel-gatel itu tadi. Emang macem-macem nih ya penyakit ya kalau lagi pancaroba kayak gini. Wah, aku sih gak mau ngabsen ya kamu kena yang mana. Tapi aku berharap gak ada satupun dari yang aku sebutin tadi yang kamu ngerasain sore ini. Sehat ya.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: gorengnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

nih suara-suara warga Indonesia. Di luar udah cerah lagi sih cuacanya ya. Kayaknya hujannya tadi emang bener-bener cuma sekelebat doang, udah kayak bayangan tuh. Dan akhirnya sekarang bisa dibilang cerah lagi. Belum tahu juga di Semarang bagian yang lain apakah masih turun hujan, atau bahkan dari tadi emang gak ada hujan sama sekali. Karena kan aku lihatnya dari jalan yang ada di depan kantor Iswara, begitu, di kawasan Bukit Sari, Semarang ya. Jadi kalau di sini tadi itu sempat hujan sebentar. Beberapa kendaraan masih ada yang bisa dibilang basah ya kondisinya ya. Bisa jadi mungkin di tempat lain itu tadi ada yang baru mulai reda gitu. Nah, karena tadi udah ngebahas ya beberapa gangguan penyakit, gangguan kesehatan yang biasanya sering muncul nih, ya. Macam-macam. Terus kalau misalnya ditanya biar enggak gampang sakit gimana dong? Ini jawabannya juga udah template sih. Kayaknya semua orang juga tahu. Tapi untuk mempraktekkan ini kadang kita yang suka apa ya? Kayak istilahnya tuh mungkin lebih kayak gampang kayak gitu. Masa sih seorang aku yang rajin kok olahraganya gitu, makannya tuh selalu clean food kok, masa bisa sakit gitu. Ya, karena memang yang namanya untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang drop ya, supaya gak gampang keterpa yang namanya penyakit di musim pancaroba kayak sekarang, itu sebetulnya gak cuman satu poin per poin aja. Kayak misalnya kamu ngerasa, ah, gue udah clean food kok selama ini, makannya, asupannya juga kayaknya berimbang, olahraga terus kok, rajin kok, misalnya gitu. Ada yang bilang, ah, aku udaranya bersih kok di sekitaran sini gitu. Tapi ternyata enggak cukup mungkin ya. Jadi memang harus ada kolaborasi nih. Kolaborasi ya, secara konkret dan praktis kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, konsumsi makanan bergizi, perbanyak asupan sayur, buah misalnya ya, yang kaya dengan vitamin C. Vitamin C ini antioksidannya bagus ya, kayak misalnya jambu, itu banyak yang bilang lebih tinggi katanya dari jeruk. Jeruk juga, pepaya juga. Pepaya ini biasanya gampang dicari, sekarang agak-agak susah. Jujur, saya kesulitan mencari pepaya yang dibuka, wow, merah gitu ya. Kayaknya banter orange deh. Ada yang tahu di mana dapet ini yang warnanya masih merah? Terus makanan-makanan yang bernutrisi tinggi pastinya. Cukupi juga kebutuhan cairan. Nah, ini yang kadang mungkin kita suka alpa ya. Ngerasa kayaknya rajin kok olahraga. Seberapa rajin? Seminggu minimal 2 kali. Tapi duduk sehari bisa 8 jam. Nah, kurang deh kebutuhan cairannya juga. Waduh, di meja ngerasa 1 tumbler udah cukup. Wah, ternyata gak cukup. Ternyata gak cukup ya, terutama untuk mencegah dehidrasi dan mendukung metabolisme tubuh kita. Minimal, dibilang minimal 2 liter per hari, itu berarti bisa lebih dari itu, tergantung kebutuhannya juga. Terus tidur yang berkualitas ya, sekitar 7-8 jam setiap malamnya, supaya tubuh kita sempat melakukan regenerasi sel dan sistem kekebalan tubuh juga berjalan dengan optimal pastinya. Apalagi olahraga teratur, yang udah olahraga bagus, dilanjut deh, kasih tahu teman-temannya ya. Rutin cuci tangan juga nih. Jangan lupa cuci tangan tuh jangan cuma diuak-uak-uak-uak gitu doang. Tapi pakai air yang mengalir, pakai sabun, terutama setelah makan, sebelum makan, sebelum makan, setelah makan, setelah beraktivitas mungkin dari luar ruangan ya, untuk memutus rantai penyebaran virus dan kuman. Tuh, dah. Mudah-mudahan sehat sama jangan stres. Oke. Okay?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

107,2 FM suara-suara warga Indonesia. Apa yang bisa mengusir kegalauan sore ini, sahabat suara? Makanan enak, betul. Apalagi hujan yang rintik-rintik buat kamu yang gak ada rencana buat pergi, bisa ya. Yang bisa mengusir atau bahkan menambah. Tapi yang penting moodnya oke. Makanan atau cemilan yang pedas banget. Jadi dikira orang kamu nangis karena kepedesan ya, bukan karena lagi ada sesuatu yang bikin nyesek gitu. Lagu sih, kalau kata aku lagu yang pernah jadi anthem kamu beberapa belas tahun yang lalu. Tapi ternyata kok sekarang masih relate juga ya. Kok sekarang dia cocok juga buat dinyanyiin? Atau malah justru ini adalah momen untuk kamu ngetawain masa lalu yang ternyata dulu tuh kayak berat banget. Sekarang setelah dijalanin, segitu doang. Berhasil dong aku dulu berarti gitu. Dimana mungkin ekspresi kamu waktu nyanyiin atau singelong lagu ini itu beda sama 15 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Dulu tuh nyanyinya sambil sedih, terpuruk di pojokan, garuk-garuk tembok. Tapi kali ini kamu menyanyikan itu dengan perasaan yang kayak lebih plong karena sudah berhasil mengalahkannya. Mengalahkan rasa sakit ya.

ngedrek foto. Bahkan orang anak muda sekarang masih ada yang cukup familiar gak sih sama istilah afdrek foto yuk gitu. Afdrek. Afdrek foto banget nih. Ya karena itu emang satu kegiatan yang dulu di sebelum 2000-an masih sering banget dilakukan gitu ya. Kalau sekarang-sekarang biasanya juga masih cetak foto istilahnya, mungkin lebih akrab. Kayak buat apa? Buat ini apa namanya, dimasukin ke CV, lamaran, proposal gitu ya. Masih ada, tapi kayaknya nggak semua occasion tuh harus dicetak fotonya, karena biasanya disimpan dalam bentuk file. Nggak ngerti deh nanti 100 tahun lagi nih para arkeolog kalau misalnya mencari ya jejak-jejak nih nggak ada, digital semua. Susah, orang zaman dulu gimana ya gitu mungkin ya. Begitu mungkin para ilmuwan nanti berkata, bagaimana ya dulu mereka ini, peradabannya seperti apa. Tidak ada yang tertinggal kecuali file yang tidak bisa dibuka, karena mungkin udah beda ya, udah beda teknologinya. Harus apa ya, di ini dulu, dienkripsi dulu ya. Kok ribet sih. Iya. Apa ya yang biasanya dulu dilakuin sama anak-anak 2000-an? Karena kita kan lagi muterin lagu-lagu tuan muda nih 2000-an awal gitu. Jam-jam 5 sorean itu kalau aku sih dulu tetap ya masih nongkrong di kosnya temen. Yang kosnya itu adalah strategis. Nggak jauh dari rumah. Terus dia itu di sekelilingnya banyak orang jualan jajanan enak-enak, murah-murah. Terus kosnya adem, yang jaga kos juga friendly ya, hospitality-nya oke. Iya ramah gitu. Oh ini temennya si A gitu, udah sering nongkrong di sini. Malah justru kalau aku nanya gitu, Bu, saya nggak apa-apa di sini hari-hari gitu, dulu gitu ya. Terus beliaunya bilang gini, ya gak apa-apa kalau misalnya ibu lagi pergi malah jadi enak, ada yang jagain, bantu jagain kos. Oh iya juga ya, kenapa aku gak minta gaji ya? Harusnya. Dulu zaman-zaman kuliah sih, kalau sekarang jam segini ya nemenin kamu siaran. Siaran nemenin kamu nyore gitu. Nemenin kamu yang lagi jogging tipis-tipis. Nemenin kamu yang lagi sentrap-sentrup ya, cari tisu dari tadi. Pilek, ya kerongkongan udah mulai sakit. Nah ini udah mulai nyeduh teh anget, dikasih jahe, enak banget tuh. Enak banget kayaknya. Kalau aku lagi vertigo kayak sekarang ini, tapi thank God udah mulai reda ya sakitnya. Ini juga volume dari headphone yang aku pakai, karena kalau siaran emang pakai headphone ya kan. Nah ini lumayan juga nih, jadi harus dikecilin supaya apa, supaya nggak kaget gitu, nggak dang gitu. Kalau lagi nggak enak badan kayak sekarang mungkin ya itu tadi ya, minum yang anget-anget. Terus yang kamu perlukan mungkin bukanlah AC, tapi keluar dari ruanganmu menikmati angin yang berhembus ya, walaupun mungkin nggak banyak. Tapi udara yang bergerak itu bisa bikin mood kamu jadi lebih bagus, ditambah sama Kin with Every

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rahasia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscan.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. PT Goto atau Gojek Tokopedia resmi menurunkan potongan platform untuk driver menjadi 8% dan mitra pengemudi berhak mendapat 92% dari tiap orderan. Kebijakan ini adalah penyesuaian pada Perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diteken Presiden Prabowo saat Hari Buruh 1 Mei lalu. Gojek memastikan kebijakan ini tidak akan mengubah tarif bagi konsumen, sementara itu Grab dan Maxim belum merilis kebijakan terkini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat pada Juli-Agustus setelah sempat melemah pada Rp17.600 per dolar. Walau saat ini berada di bawah nilai fundamental, Perry tetap optimis rupiah bisa kembali ke level kurs rata-rata yakni Rp16.500 hingga Rp16.800. Menurut Perry, pelemahan rupiah dipicu faktor musiman seperti meningkatnya penarikan valuta asing serta kondisi ekonomi global dan domestik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menyiapkan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kota Semarang. Usai pertemuan terbatas dengan Gubernur Jateng dan Wali Kota Semarang, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bagi warga yang menolak tinggal di huntara akan diberikan bantuan Rp600.000 per bulan sampai hunian tetap sudah jadi dan siap dihuni. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia.

92 FMI, suara-suara warga Indonesia. Selain ini namanya kerjaan ya, prioritas utama dalam hidup itu adalah keluarga dong, sahabat suara. Jadi kalau keluarga kamu minta tolong ini itu, harus langsung gas ya. Suruh belanja atau jajan, langsung gas ke Alfamidi. Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu para member Alfamidi, kamu bisa dapat kesempatan buat menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vakum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Caranya juga gampang banget. Tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, terus nanti kamu bakal dapat nih 1 A koin. Kumpulin minimal 6 A koin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undiannya ya, dan syarat juga ketentuan berlaku. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi ya, sahabat suara. Semoga kamu beruntung. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Jam 6 lebih. Wow, lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Lumayan sempat nyalain lampu sebentar, tapi kayaknya gelap lagi lebih cocok buat aku hari ini ya. That's why kenapa di Seram malam ini sepertinya bakal vibes-nya kerasa lebih deep.

pilih lampu. Yes. Dan ada beberapa cerita gelap yang bakal aku share ke kamu kali ini. Diseram. Kali ini adalah tentang kisah-kisah yang berhubungan dengan anak kembar. Identik. Anak kembar di dunia ini pasti banyak banget. Kembar identik lebih banyak lagi. Banyak hal yang membuat kita itu takjub ya kalau ngelihat anak kembar. Kok bisa ya gitu. Yang satu sakit, nanti yang satu gantian. Yang satunya sembuh, yang satu sakit ganti. Nanti mereka dibilang punya semacam telepati. Walaupun terpisah jarak dan waktu, tahu yang satu lagi pakai baju putih, yang satu di kota lain ternyata pakai baju putih juga. Kuliah di tempat yang berbeda, punya hewan peliharaan, dikasih nama, namanya sama. Ya mungkin karena mereka punya DNA yang 100% sama ya, sahabat suara ya. Sedikit banyak akhirnya membuat anak kembar identik ini menjadi sosok yang menarik untuk dibahas. Tapi kali ini nggak sampai di situ aja. Tapi ternyata ada loh anak kembar identik yang memiliki kisah sangat luar biasa, bahkan cenderung misterius, sulit untuk diungkap. Secara logika belum ditemukan jawabannya dan pernah terjadi di dunia. Di Seram kita bakal bahas tentang kisah-kisah dari anak kembar identik yang punya cerita sangat misterius, aneh, bin ajaib, tapi terjadi. Buat kamu yang penasaran ceritanya siapa, kisahnya siapa, kapan kejadiannya dan seperti apa keanehannya, jangan kemana-mana. Ditemenin sama Angie di Seram malam ini.

Warga Indonesia, kamu kan tahu aku lagi siaran nih, sahabat suara. Nah, pas lagi siaran, ya, sedikit curhat bahwa yang paling susah itu adalah nyari jokes buat punchline. Tapi tenang, tinggal kasih pantun aja kayak gini nih. Jangan lupa cakepnya, ya. Naik motor pas lagi gerimis, cakep. Sampai rumah, buka laptop. Gak perlu takut kuota habis. Pakai smartfriend, kuota nonstop. Bentar, ini skripnya beneran ini kan? Ternyata beneran loh, sahabat suara. Ternyata beneran, sahabat suara. Buat warga

cuma 20 ribu aja, kamu bisa internetan walaupun kuota kamu habis. Jadi walaupun kuota utama habis, kamu tetap bisa akses aplikasi ojek online, belanja online, dan bayar-bayar online. Pokoknya langsung aja, pakai Smartfren kuota nonstop sekarang. Dapetin Smartfren kuota nonstop di outlet terdekat, e-commerce, atau cek sosial media at Smartfren World buat informasi lengkapnya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Aduh, narik dulu deh ini. Nah, please ya. Tadi udah jatuh, udah ambruk tadi. Apa yang ambruk? Handphone-nya udah protol. Hai Jena, thank you udah bantuin tap-tap ya. Dan aku sekarang udah di live TikTok ya. Seada-adanya nih emang lagi, kok untung aja pas lagi kayak begini, pas lagi hari Kamis malam, jadi vibesnya dikira, wah ini cocok banget nih sama seram nih, segmen seram gitu. Ya, memang seseram itu yang namanya vertigo ya guys. Tapi aku akan mencoba bisa share ke kamu tentang kisah dari si anak kembar misterius ini. Mungkin kisahnya pernah kamu dengar, atau bahkan pernah kamu lihat sendiri ya. Entah, mungkin pernah dibahas di satu podcast juga. Yang pertama itu adalah dari The Pollock Twins. Yes, siapakah mereka? Gak tahu kenapa ya, kalau misalnya nama Jennifer itu kayaknya menyimpan sesuatu ya. Karena nanti dari dua kisah kembar ini ada selalu ada nama Jennifer di situ. Yang pertama adalah dari The Pollock Twins. Mereka ini diklaim sebagai kembar reinkarnasi. Peristiwanya sendiri sudah terjadi sangat lama ya. Aku bakal menceritakan sedetail mungkin tentang kisah mereka, diawali dari bahkan mereka belum lahir ke dunia ini. Jadi pada waktu itu di sebuah kota di Hexham, Northumberland, Inggris, adalah sebuah keluarga Pollock. Ayahnya bernama John, istrinya bernama Florence. Mereka punya dua putri yang bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei tahun 1957, kedua putri dari John ini, mereka bisa dibilang salah satunya sudah beranjak remaja ya. Usianya sudah sekitar 11 tahun, sedangkan si adik berusia sekitar 6 tahun. Mereka ini dipercaya sama orang tuanya untuk berangkat sendiri menghadiri sebuah acara ibadah gereja di dekat rumah mereka dengan seorang teman yang bernama Anthony Layden. Usianya ya bisa dibilang cukup sepantaran, sekitar 9 atau 10 tahun. Tetapi pada saat mereka sedang mau menyeberang waktu itu, ada sebuah peristiwa nahas di mana mereka bertiga yang sedang menyeberang ini tertabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai dengan kencang oleh seorang wanita. Pada saat itu mereka meninggal di tempat. Dan hal ini tentunya membuat keluarga Pollock sangat sedih karena harus kehilangan dua putrinya sekaligus di waktu yang bersamaan. Tetapi waktu berjalan dan waktu berlalu sampai sekitar satu tahun setelah kejadian dari peristiwa nahas itu, kematian dari kedua putrinya, Florence, si ibu ini dinyatakan hamil. Suaminya John waktu itu sempat bilang begini, kalau bayi yang ada dalam kandunganmu itu anak kembar, dan kalau memang benar mereka kembar, aku akan menganggap mereka adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline yang sudah lebih dulu pergi meninggalkan kita. Pada waktu itu marah ya istrinya ya. Dia ngerasa kayak, kok gitu sih? Kok bisa menganggap bahwa anak yang dikandung ini menjadi pengganti dari anak yang sudah pergi meninggalkan mereka. Dia merasa bahwa suaminya belum bisa berdamai dan mengikhlaskan kepergian dari putrinya. Dan dia merasa bahwa, wah, suaminya nih mungkin memang masih belum bisa move on. Dan pada waktu mereka memeriksakan kandungan dari Florence ini ke dokter, benar, ternyata hasil dari pemeriksaan itu hanya mendeteksi hanya ada satu detak jantung. Yang artinya bayi dalam kandungan Florence ini bukan bayi kembar. Sampai di tanggal 4 Oktober tahun 1958. Pada waktu itu secara mengejutkan, Florence ini melahirkan tidak hanya satu, tetapi dua bayi perempuan kembar. Tentunya kaget.
Gimana gak kaget ya? Karena selama diperiksa oleh pihak dokter selalu bilang hanya ada satu detak jantung, hanya ada satu detak jantung. Yang kaget bukan cuma Florence, tetapi dokter yang memeriksa dan menangani juga ikut bingung ya, untuk mau percaya gimana loh, kok dua? Dan John, sang suami yang sebelumnya mempercayai bahwa akan dapat anak kembar, dia senang luar biasa karena merasa bahwa keinginannya akhirnya terkabulkan. Kemudian bayi kembar ini diberi nama Jillian dan Jennifer. Dimana si Jennifer yang lahir belakangan, kemudian dianggap sebagai sang adik ya, diketahui punya tanda lahir di bagian pinggul. Ternyata letaknya persis seperti luka yang dialami oleh Jacqueline, kakaknya yang sudah meninggal duluan. Dan Jillian diketahui memiliki tanda lahir berupa garis tipis di bagian alis kanannya. Di tempat itu juga mengingatkan luka yang menyebabkan Joanna waktu itu menjadi korban dari tabrakan sebuah mobil. John yang masih belum bisa menerima kenyataan pahit ya, dia masih susah sekali untuk bisa lepas dari peristiwa itu. Dari hari ke hari, walaupun saat ini keinginannya sudah terpenuhi punya anak kembar perempuan, dan walaupun sang istri juga merasa kadang suka, jangan gitu dong, masa dianggap sebagai pengganti dari kakak-kakaknya. Ternyata John ini diketahui masih terus ya, suka meracau, emosinya sulit dibendung, kemudian juga moodnya gak stabil. Hal ini membuat Florence agak kebingungan menghadapi suaminya. Karena John itu seringkali bilang bahwa Tuhan akan mengirimkan putrinya yang hilang kembali ke dunia ini. Itu posisi udah punya anak kembar ini ya, sahabat suara ya. Dan perilakunya dari hari ke hari si suaminya ini makin gak karuan, cara berpikir, cara ngomongnya gitu. Dia bahkan secara agresif menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya dia, termasuk kepada pastor dan kemudian ada jemaat-jemaat yang ada di situ. Pada saat mereka ketemu, setiap ada kesempatan dia selalu menyampaikan apa yang jadi buah pikirnya dia gitu, bahwa dia yakin banget ini adalah sebuah petunjuk gitu. Dan Florence ngerasa lama-lama ini gelagat suaminya ini kayaknya meresahkan gak sih gitu ya. Warga nih kayaknya dia mulai gak enak, ngerasa gak enak hati, ngerasa malu gitu. Dan akhirnya diajaklah John ini untuk pindah rumah. Harapannya supaya mungkin bisa jauh dari rumah di mana terjadi peristiwa dia mengalami kehilangan ya. Kehilangan Joanna dan Jacqueline dulu gitu. Setelah 3 tahun berselang, anak-anak kembar ini sudah semakin besar, tumbuh besar gitu, dan udah mulai bisa jalan, bisa ngobrol. John ini membawa istri dan anak-anaknya berlibur. Berliburnya kemana? Ke Hexham, kota di mana sebelumnya mereka tinggal. Dan pada saat itulah sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi. Anak-anak kembar ini belum pernah ke situ sebelumnya, dan orang tua mereka tidak pernah menceritakan tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Pada saat ada di jalan, kedua putri kembar mereka hafal betul nama-nama jalan yang ada di kawasan itu. Mereka menyebut dengan jelas jalan-jalan pintas menuju ke sekolah, rumah teman-teman dari Joanna dan Jacqueline disebutkan mereka satu demi satu. Rumah berwarna ini adalah rumah si A, itu yang ada di pojok jalan ini adalah rumah si B gitu. Itu taman bermain, itu adalah taman bermain ya, di mana anak-anak suka bermain di situ, dan bahkan alamat yang pernah menjadi rumah mereka sendiri dulunya. Bahkan sejumlah mainan bekas peninggalan dari Joanna dan Jacqueline juga langsung mereka kenali pada saat mereka datang untuk mengunjungi rumah mereka. Jillian berkata kalau boneka beruang ya bernama Teddy itu adalah miliknya dia, dan boneka kelinci bernama Tommy adalah milik dari Jennifer.
Pada saat itu Jillian benar-benar shock. Bahkan John, perkataan Jillian membuat John dan Florence menjadi shock ya. Karena mereka masih ingat betul bahwa kedua boneka itu adalah boneka yang sangat disayangi sama almarhumah kedua putrinya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu bahwa nama dari boneka kakak-kakaknya yang sudah meninggal itu adalah Teddy dan Tommy. Padahal mereka gak pernah lihat boneka itu sebelumnya. Kemudian terjadi lagi kejanggalan yang lain, seperti misalnya pada saat mereka sudah kembali dan mereka belajar menulis, Jillian ini selalu memperlihatkan gestur menjepit pensil di antara jari telunjuk dan ibu jari dan jari lainnya terbuka. Ya. Jadi gini megangnya nih. Visualnya di TikTok ya. Cara dia memegang pensil ini persis seperti almarhumah kakaknya, Jacqueline. Dan hal ini membuat mereka lagi-lagi terkejut. Karena ini adalah gestur yang tidak pernah mereka ceritakan sebelumnya pada kedua anak kembar ini. Di saat mereka sudah bertambah, beranjak dewasa, usia mereka sudah sampai 13 tahun. Pada suatu hari, si kembar Jillian dan Jennifer ini lagi ada di depan sekolah. Dan pada waktu ada sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi di seberang jalan, Jillian yang melihat mobil yang ngebut itu kemudian berteriak dengan histeris dan berkata pada Jennifer, "Awas! Mobil itu menuju ke arah kita dan akan membuat kita tewas tertabrak." Anehnya, tipe mobil yang lewat dengan kencang itu adalah tipe mobil yang sama dengan mobil yang pernah menabrak Jacqueline dan Joanna. Saksi pada waktu itu adalah teman-teman dan guru mereka yang memang waktunya adalah untuk pulang sekolah gitu ya. Hal ini kemudian membuat secara natural rumor bahwa si kembar Jillian dan Jennifer adalah reinkarnasi dari kedua kakaknya yang sudah meninggal ini terus berkembang. Tapi namanya juga orang Inggris ya, masyarakat modern, mereka tentunya susah untuk mempercayai hal-hal yang berbau tahyul dan sepertinya gak masuk akal, termasuk juga konsep reinkarnasi. Tetapi di sisi lain mereka juga gak bisa membuktikan ya bahwa apa yang dilakukan oleh masing-masing dari anggota keluarga Pollock ini adalah sesuatu yang direkayasa. Karena kejadiannya selalu terjadi secara tiba-tiba, bukan sebuah kesengajaan. Dan banyak masyarakat pada waktu itu yang mau gak mau kayak akhirnya ya mengakui bahwa terlalu banyak kejanggalan yang bisa disebut sebagai sebuah kesengajaan dan dilakukan oleh Jillian ataupun Jennifer. Hal ini kemudian menyebut bahwa the Pollock Twins, Jillian dan Jennifer, dan juga keanehan-keanehan yang terus dilakukan oleh mereka sepanjang hidupnya itu adalah merupakan pertanda bahwa kedua kakaknya, Joanna dan Jacqueline, tetap hidup dalam diri mereka masing-masing. Emang iya ya? Mau gak percaya, tapi terlalu kebetulan untuk disebut sebagai sebuah kebetulan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

92 FMI suara-suara warga Indonesia. Makasih ya yang sudah sangat perhatian ya dengan ikutan ngantuk bareng sama aku di sini. Itu kurang ngopi ya. Enggak, Roy. Bukan begitu. Kopi mah ada. Kopi itu selalu ada. Cuman kurang rileks kayaknya ya. Gimana mau rileks kalau terlalu seram? Tetapi segala keseraman ini beneran terjadi. Kita mau lihat dulu ya, kali ini adalah tentang kisah dari The Silent Twins ya. Bisa dibilang ini adalah kisah kembar yang paling aneh yang pernah disorot, tercatat ya. Sampai dengan hari ini masih banyak yang berpikir bahwa ini mereka aneh banget dan gak ngerti sebenarnya apa yang melatar belakangi dan apakah betul ada apa ya, bisa dibilang mungkin kayak perjanjian ya, perjanjian dengan sesuatu yang ada di luar kita sebagai manusia gitu, karena terlalu aneh. Walaupun kita tahu bahwa kalau misalnya kamu cari tahu tentang kembar identik ya, banyak yang bilang bahwa mereka itu seringkali membuat bahasa di antara mereka sendiri, membuat mereka semakin eksklusif, hanya mereka sebagai The Twins gitu. Yang ternyata juga dilakukan oleh si kembar Gibbons ini. Dan juga hal-hal unik yang mencirikan anak-anak kembar identik itu, seringkali ada hal-hal yang bikin kita oh iya gitu. Tetapi keunikan yang ada pada diri June and Jennifer Gibbons ya, sejak mereka masih kecil ini, sudah sesuatu yang kayak di luar kebiasaan ya. Sulit untuk bisa mencerna dan memproses apa yang sebetulnya menjadi tujuan dan atau melatar, apa yang sebetulnya melatar belakangi perilaku mereka dan apa tujuan dari mereka berperilaku seperti itu. Yaitu adalah tentang June and Jennifer Gibbons yang mereka punya perilaku berbeda dari anak-anak kebanyakan. Mereka ini bisa dibilang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan hanya mau berkomunikasi di antara mereka berdua. Tidak mau berkomunikasi dengan orang di luar dirinya sama sekali, termasuk pada orang tuanya, bahkan gurunya, teman-teman. Mereka gak mau ngomong sama sekali. Mereka melakukan yang namanya gerakan tutup mulut ya. Ini kayak anak-anak susah makan nih sekarang ya. Gerakan tutup mulut. Bahkan konsistensi untuk mereka tidak berbicara terhadap orang di luar diri mereka itu terus dilakukan sampai mereka beranjak dewasa. June dan Jennifer Gibbons ini lahir tanggal 11 April tahun 63 di Barbados dari pasangan imigran Karibia bernama Gloria dan Aubrey Gibbons. Mereka ini adalah kembar identik ya, sampai menginjak usia balita diketahui seringkali hanya berkomunikasi di antara mereka berdua aja. Dan karena mereka waktu itu masih kecil, orang tuanya gak merasa begitu aneh atau khawatir karena oh ya kan mereka belum punya banyak teman gitu. Wajar kalau mereka mulai merasa nyaman satu dengan yang lain karena ya dunia mereka hanya mereka berdua. Sampai saat usia mereka masuk sekolah, ternyata perilaku mereka semakin berbeda nih kalau dilihat-lihat dari anak-anak yang lainnya gitu. Sama sekali gak mau berkomunikasi dengan orang di luar, seolah-olah mereka menutup rapat mulutnya. Bahkan termasuk pada orang tuanya sendiri. Mereka lebih suka main boneka, mengisolasi diri. Kadang mereka bicara ya sama adik perempuan mereka yang masih kecil, yang namanya Rose. Ini apa ya, keanehan yang semakin lama semakin tidak bisa ditolerir oleh kedua orang tuanya karena terus dilakukan sampai mereka beranjak usianya. Dan yang lebih membingungkan adalah bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang mereka ciptakan sendiri. Ada sih istilah untuk itu ya, bahwa mereka berkomunikasi dalam bahasa yang gak bisa dimengerti oleh siapapun kecuali mereka berdua. June dan Jennifer menggunakan bahasa yang kalau diperhatikan
ada kemungkinan ya, mereka ini menggunakan bahasa Bajan Kreol. Jadi bahasa Inggris dengan varian Kreol dan logat Afrika yang hanya dipakai oleh penduduk di Pulau Karibia Barbados. Tapi dialek yang mereka gunakan itu hanya khas dimengerti ya, dan digunakan oleh mereka berdua. Yang lebih sulit untuk bisa menangkap lagi adalah karena mereka berbicara dengan sangat cepat sehingga tidak ada satupun orang yang bisa menangkap kata yang mereka ucapkan kecuali yang diajak ngobrol. Waduh, pusing gak sih? Sulit karena mereka gak mau diajak komunikasi sama sekali. Sampai di usia mereka 14 tahun, keduanya dibawa ke dokter ya, dan terapis gitu. Cobalah berbagai cara pendekatan-pendekatan supaya keduanya ini mau berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kayaknya semua usaha ini udah sia-sia deh dilakukan ya, sampai akhirnya ada seorang terapis yang menyarankan, gimana bun kalau dipisah aja nih ya Jun sama Jennifer gitu, coba deh dipisah di asrama. Ternyata diturutin sama orang tuanya, okay, dipisahkan, tapi usahanya gagal ya karena tidak membuat mereka lantas mau berkomunikasi dengan orang di luar dirinya walaupun mereka sudah dipisahkan gitu. Sampai kemudian ya udah dibawa pulang ke rumah aja kalau gitu, kata terapisnya. Tahun 1979 pada waktu Natal, Jun dan Jennifer ini mendapatkan hadiah buku harian. Dikasih ya. Rupanya cocok nih buku harian. Akhirnya mereka dengan aktif menulis dalam buku harian itu. Mereka berdua itu kemudian mulai mengikuti kursus menulis kreatif lewat surat. Walaupun mereka tetap tidak mau berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, tapi ternyata mereka tetap memperhatikan bagaimana sih cara penulisan-penulisan. Dan dari kebiasaan menulis ini kemudian mereka bahkan bisa menghasilkan cerpen-cerpen, novel, dan membuat semacam naskah drama radio yang pada waktu itu memang tetap mereka kumpulkan ya. Jun bahkan pernah mempublikasikan novel yang berjudul Pepsi Cola Addict. Sedangkan Jennifer juga mengarang berbagai novel seperti The Pugliese, Discomania, The Taxi Driver's Son. Ada sebuah drama radio berjudul Postman and Postwoman. Postwoman. Dan juga berbagai cerita-cerita pendek yang mereka tulis. Sulit waktu itu untuk bisa memasukkan tulisan-tulisan mereka ke dalam atau menembus ke penerbit ya, publisher. Dan dari orang tua mereka kemudian memutuskan untuk mempublikasi secara mandiri. Walaupun pada waktu itu memang gak terlalu laku juga di pasaran, mungkin karena publishernya bukan sebuah publisher besar begitu. Nah, ada satu ciri khas nih yang diperhatikan ya, selalu ada dalam setiap cerita yang dibuat oleh kembar Gibbons ini, yaitu semua novel, cerita pendek, bahkan termasuk naskah drama radio, semuanya punya tema yang sama. Tema besarnya itu adalah kriminal. Dan ternyata mereka ini dari seorang konseptor yang membuat sebuah skrip naskah, pengen mungkin ya ada dorongan untuk menjadi praktisi. Nggak tahu tujuannya apa, apakah mungkin untuk bisa menghidupkan novel mereka, cerita-cerita mereka, atau karena rasa penasaran ya bagaimana sih kalau mengalami sendiri peristiwa itu. Dan nggak lama setelah mereka membuat, menulis ya tentang cerita-cerita kriminal, mereka benar-benar merencanakan tindakan kriminal sungguhan. Sampai mereka melakukan pencurian dan pembakaran bangunan. Tapi karena keunikan yang mereka punya, mereka tidak berakhir di penjara, melainkan mereka dirawat di sebuah rumah sakit gangguan jiwa bernama Broadmoor Hospital. Di situ pengamanannya super ketat. Terpisah pada waktu itu, tapi anehnya mereka seperti selalu punya cara untuk berkomunikasi. Kayak misalnya nih, Jane sama sekali gak mau makan, sementara Jennifer makannya lahap banget. Besoknya gantian, Jennifer gak mau makan, Jane yang makan.
bingung ya. Mereka ini sebenarnya kenapa sih? Bahkan saking bingungnya, ada seorang jurnalis yang merasa sangat penasaran dengan kisah mereka dan kemudian menuliskan kisah mereka dalam The Sunday Times. Jurnalis ini bernama Marjorie Wallace. Kisah ini kemudian ditulis oleh surat kabar The Sun dengan headline Genius Twins Won't Speak. Dimana menurut Wallace, dia berhasil mengumpulkan sedikit atau setidaknya beberapa hal yang ingin dia tahu karena dia merasa sangat penasaran. Bahwa kedua saudari kembar ini disebut memiliki semacam perjanjian yang cukup mengerikan. Isi dari perjanjian itu adalah kalau salah satu dari mereka meninggal dunia, maka yang tetap hidup akan terbebas. Dan yang bebas akan bisa berkomunikasi dan bicara normal pada orang-orang seperti orang normal pada umumnya. Sampai pada suatu hari, di hari-hari terakhir mereka ada di Broadmoor Hospital setelah 14 tahun lamanya mereka, kemudian dipindah ke Caswell Clinic. Mereka sepakat ya, sepakat pada waktu itu. Gak tahu bagaimana kok bisa memutuskan, okay, kalau begitu yang harus meninggal dan pergi dari dunia ini adalah Jennifer. Itu semacam kesepakatan di antara mereka berdua. Memang setelah mereka pindah ke Caswell Clinic ini, tempatnya itu memang pengawasannya gak seketat di rumah sakit di Broadmoor yang sebelumnya. Dan pada hari itu di tahun 1993, John dan Jennifer ini sedang berada dalam perjalanan ke Caswell Clinic. Dalam perjalanan itu Jennifer tiba-tiba mengalami semacam collapse. Dia membaringkan tubuhnya dan bersandar di pangkuannya John. Enggak lama setelah itu dia dinyatakan meninggal dunia. Karena ini adalah sebuah kematian yang dianggap tidak biasa, kemudian dilakukan sebuah otopsi. Dokter yang melakukan otopsi pada waktu itu tidak menemukan apapun yang dirasa mencurigakan. Tidak ada racun, obat-obatan di tubuhnya Jennifer. Dan karena itu disimpulkan bahwa Jennifer meninggal dunia karena serangan jantung. Dan sampai saat ini bahkan kematian dari Jennifer masih menyisakan misteri. Tetapi seperti yang pernah ditulis oleh Wallace, sang jurnalis, setelah Jennifer meninggal dunia secara ajaib, June benar-benar seperti seseorang yang sama sekali berbeda dengan versi ketika dia masih menjadi kembar, memiliki kembaran, yaitu Jennifer. Dia benar-benar hidup dengan normal. Dia bahkan melakukan komunikasi secara verbal seperti orang kebanyakan, seperti tidak pernah terjadi hal aneh sebelumnya dalam kehidupan dia. Bahkan dia juga aktif berorganisasi di lingkungan rumahnya di West Wales, dekat dengan rumah orang tuanya. Dan pada waktu itu setelah dia dinyatakan bisa ya go public gitu ya, melakukan wawancara dengan Harper's Bazaar dan The Guardian, June kemudian menyampaikan kisah hidupnya di situ. Dan pada tahun 2016, John dikabarkan ingin melakukan tuntutan hukum pada Broadmoor Hospital, di mana menurut John rumah sakit di mana mereka berada selama 14 tahun itu sudah merusak hidup mereka. Dia juga bilang bahwa kondisi kesehatan Jennifer memburuk pada saat berada di sana. Tapi sepertinya kemudian diurungkan niat untuk menuntut karena dari kedua orang tuanya Aubrey dan Gloria ini menolak dan mengatakan bahwa tuntutan itu hanya akan menghabiskan waktu, energi dan tidak akan bisa membuat Jennifer kembali pada mereka lagi. Wow.

0: untuk membebaskan saudara kembarnya untuk bisa hidup normal seperti orang-orang lainnya. Perjanjian dengan siapa yang dimaksud? Masih jadi misteri sampai sekarang. Salah satu kisah kembar paling aneh dan misterius di dunia ya, The Silent Twins, Gibbons Twins. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin seram malam ini. Kita ketemu lagi besok jam 4 sore ya. Thank you yang ada di live TikTok juga, terima kasih udah join di sini. Kalau gitu Lilian Inci pamit dulu barengan sama Danar Broadcast Operator dan Music Director. Buat kamu yang udah mau makan malam, selamat makan. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang masih mau jalan keluar, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu besok. Bye bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
4: Sip the mood, feels good! Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-lag. Semua jadi aman terkendali karena

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: budaya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara. Hai. Oh my god. How was your day? Ini udah hari Kamis loh. Yang semangat dong. Besok dari Jumat kamu udah bisa sedikit bersantai-santai ria. What are you going to do malam ini? Kalau misalkan kamu gak ngapa-ngapain, udah deh, mending dengerin aku aja ya. Aku temenin kamu di malam Jumat ini barengan sama aku Gina Jo, di nongkrong bareng sampai nanti jam 10 malam sahabat suara. Aku bakal ngebawain berita yang udah pastinya menarik dan asik, dan juga muterin kamu lagu-lagu yang asik ya sahabat suara. This is for the first song, Justin Timberlake, Selfish. Enjoy.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Kamu masih di nongkrong bareng-barengan sama aku Ginjoy sampai nanti jam 10 malam ya sahabat suara. Jadi seharian ini tuh aku gak ngapa-ngapain. Sama kayak kemarin. Kemarin tuh kan aku habis apa namanya beristirahat seharian penuh gitu ya. Makanya aku minta digantiin sama Mas Rio karena I'm just not feeling well aja. And then pagi tadi aku pikir oke nih, badannya udah bisa diajak kegiatan gitu. Karena pagi tuh sebenarnya aku janjian kan sama Mas Iza, anak program kantor, buat bikin konten. Tapi ternyata ketika aku membuka mata, oh gak bisa, ini masih belum bisa, daripada mangsain kan. Akhirnya aku batalin deh itu semua schedule yang mau aku lakukan hari ini, termasuk bersua dengan salah satu kawan lama aku. Akhirnya ya udah deh, aku di kamar aja, gak ngapa-ngapain, lebih banyak tidurnya gitu. Tapi ternyata kalau kebanyakan tidur juga makin pusing gitu kan sahabat suara. Jadi aku coba deh buka HP. Ah, ternyata hampir setengah hari aku gak ngapa-ngapain, gak buka HP, gak ada yang ngechat ya. Sedih. Ya udah deh, aku buka yang lain aja. Nah, ini nih akhirnya tujuanku itu membuka aplikasi X. Lalu menemukanlah salah satu tweet yang lagi rame banget seliweran di timeline Twitter aku. Ada satu tweet dari akun ini @0xhanifa yang ngebahas soal istilah psikologi yang itu unik banget. Dan ini aku baru tahu banget gitu loh. Aku kayak, hah? Ternyata ada ya istilah ini gitu loh. Namanya adalah Duck Syndrome. Jadi pertama kali waktu aku ngebaca, aku langsung mikir, wah, ini mungkin relate ya sama kehidupan manusia-manusia zaman sekarang gitu, yang kelihatannya mungkin very, tapi lelah ya. Iya, very estetik, tapi sebenarnya ada beban. Ada beban tersendiri dalam kehidupan mereka gitu loh. Buat mungkin buat kamu yang belum familiar gitu atau baru pertama kali mendengar istilah ini sama seperti aku ya, coba deh duduk dulu. Kita ngebahasnya bareng-bareng ya. Jadi, Duck Syndrome itu sebutan atau analogi untuk kondisi di mana seseorang tuh kelihatan santai banget di luar. Hidupnya kayak aman-aman aja. They're doing fine. Mulus kayak jalan tol. Bahkan kelihatannya sukses abis dan selalu bahagia gitu loh. Kayak gak ada drama aja kehidupannya. Padahal in real life, di balik layarnya, mereka tuh capeknya tuh setengah mati. Ngadepin banyak tekanan, gara-gara kerjaan lah, gara-gara kuliah, gara-gara percintaan lah, ngalamin burnout parah, dan punya sebenarnya punya segudang stres yang dipendam sendiri tanpa ada orang lain yang tahu. Jadi pertanyaan kan, kenapa kok dianalogi ini sama bebek? Emang gak ada hewan lain gitu? Nah, akhirnya si pemilik akun Twitter ini juga ngejelasinnya tuh dengan analoginya dia, dan itu gampang banget dipahami untuk otakku yang yang kapasitasnya kecil. Membaca analoginya si Hanifa ini aku jadi, oh iya, gampang banget gini ya. Nih aku jelasin. Coba deh kamu bayangin ketika kamu itu sedang melihat bebek yang lagi berenang di atas permukaan air, sahabat suara. Kelihatannya mereka tenang-tenang aja, ya kan? Kayak ya udah mereka cuma ngapung aja, romantis, enggak ada beban hidup, nikmatin angin sore, syahdu gitulah pokoknya. Tapi kamu sadar enggak sih kalau di bawah permukaan air yang enggak kelihatan sama mata kita, kaki si bebek itu tuh lagi ngedayung sekencang-kencangnya biar badannya itu tetap bisa seimbang dan jalan terus ke depan loh, sahabat suara. Jadi di balik santainya dia, dia itu sebenarnya sedang berjuang juga untuk tetap bertahan. Cielah. Dan analogi bebek ini benar-benar menggambarkan gimana banyak dari kita yang emang mati-matian bertahan di tengah badai hidup, tapi juga tetap masang komuk, wes, alias muka tenang gitu ya. Kita dipaksa untuk tetap profesional di kantor, kita tetap senyum di depan teman-teman, kita tetap posting seru-seru di Instagram story, padahal mah aslinya kaki kita lagi mendayung gila-gilaan di bawah air, alias otak kita itu lagi muter keras nyari jalan keluar dari sebuah masalah di kehidupan kita. Dan
untuk tetap bisa terlihat baik-baik saja. Lah, kan itu yang dipingin netizen, iya kan?

0: Surabaya aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
0: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
0: Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
0: Bisa keluar nama dia aja ya. Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
2: Ini sih. Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
0: Ah, Irsyad, Icat. Pas banget lagi.
3: Benar.
0: Ayo cepat.
3: Ani,
0: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
0: Apa ya?
2: Hokben.
3: Bukan.
0: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk ke Indonesia itu Kikugawa.
0: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
0: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
0: Itu bunyinya apa tadi?
2: Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
0: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berpet-perpet.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Entah ushara, celah hati sahabat suara. Coba dicarilah celah di hati kamu, cie. Siapa tahu ada aku. Oh, enggak mau. Kita tuh tadi lagi ngobrolin soal dark syndrome, bukan soal hati. Kenapa? Ya udahlah, back to the topic aja. Balik lagi ke dark syndrome yang tadi ya, sahabat suara. Inti dari fenomena ini sebenarnya itu reminder buat kita semua gitu ya. Ngingetin kalau di hidup ini setiap orang itu tuh pasti punya masalah dan porsinya masing-masing gitu. Kadang-kadang ketika kita sedang scrolling media sosial, terus melihat hidup temen kok kayaknya oke banget, hedon mulu gitu ya. Yang satu dapat promosi jabatan, yang satu jalan-jalan mulu, yang satu wah keluarganya, mobil keluarga tuh dengan bahagia, sejahtera gitu loh. Akhirnya kita langsung ngerasa kayak insecure. Padahal sebenarnya apa yang mereka tunjukkan di luar itu tuh tidak melulu mencerminkan realita hidup mereka yang sebenarnya secara utuh loh, sahabat suara. So you don't have to worry. Gak masalah gitu loh, udah santai aja. Gak semua orang yang hidupnya kelihatan baik-baik aja itu emang beneran lagi gak ada masalah ya, sahabat suara. Gak gitu modelnya. Semua orang di dunia ini punya beban hidupnya masing-masing. Cuma bedanya memang gak semua orang memilih untuk menunjukkan atau berkeluh soal beban itu ke orang lain, atau berkeluh perihal perasaan dan bebannya itu ke publik kayak gitu loh. Ada tipe orang yang ini kok yang emang lebih nyaman untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, nangis-nangis sendiri, nelangsah-nelangsah sendiri, baru deh ketika keluar kamar langsung kayak pakai topeng, happy-happy lagi. Ada yang kayak gitu. Jadi jangan gampang ketipu sama apa yang kelihatan di permukaan aja gitu. Karena kita gak pernah tahu kok perjuangan apa yang sudah mereka lakukan atau perjuangan apa yang sedang mereka lakukan gitu ya. Makanya sebenarnya poin pentingnya kalau menurut aku adalah sebisa mungkin kita jangan sampai menjadi alasan untuk nambah-nambahin beban atau masalah untuk orang lain sih. Ya gak sih? Kita kan gak tahu nih. Siapa tahu temen yang lagi kita ajakin bercanda hari ini sebenarnya lagi diambang batas stresnya dia gitu. Makanya aku kadang suka, kadang takut gitu loh. Aku berbicaranya salah gak ya? Aku berbicaranya tepat sasaran atau tidak ya? Aku dalam kondisi dia dalam gini-gini. Lawan bicara aku tuh dalam kondisi yang baik-baik saja atau tidak gitu loh. Karena takutnya aku bereaksi seperti apa itu menyakiti hatinya, menurut dia itu terlalu berlebihan, atau mungkin aku menjadi alasan seseorang itu bersedih kayak gitu. Aku sebenarnya takut kayak gitu tuh. Karena aku memikirkan bahwa ya udah, sebagai makhluk sosial, makhluk hidup gitu, harus saling menjaga aja, in my opinion gitu. Kalau kita gak bisa untuk membantu meringankan beban mereka, at least kita jangan bikin gara-gara atau mungkin meninggalkan komentar-komentar julid yang bisa membuat mungkin hari mereka jadi makin down to the down, down, down. Harusnya mereka up to the up, up, up, gak jadi gitu ya. Dan dunia tuh udah cukup melelahkan akhir-akhir ini. Ah, pusing. Dunia itu sangat cepat bergeraknya ya. Jadi yuk kita coba untuk saling baik, kita saling rangkul, saling support each other. Ngasih energi positif ke orang lain tuh gak bakal bikin kita rugi kok. Malah efeknya bisa balik lagi loh ke diri sendiri. Kadang kalau aku merasa kehidupanku sedang tidak baik-baik saja, maksudnya dalam keadaan yang bersedih gitu ya, terus berlaga kayak membuat orang lain senang, aku tuh jadi ikut senang gitu. Jadi kadang lupa sama masalahnya sendiri, ya kan? Itu balik ke kita sendiri lagi, apa yang sudah kita perbuat. Lagian seru gak sih kalau kita bisa menjadi safe place atau tempat yang aman untuk teman-teman kita cerita tanpa mereka itu takut dihakimi gitu. Karena kadang orang yang cerita itu sebenarnya gak perlu opini kamu, kadang tuh cuma butuh didengarkan. Nah, menjadi orang yang bisa mendengarkan cerita orang lain itu mahal harganya. Nah, abis ini aku mau bacain beberapa respon dari netizen soal dark syndrome ini. Atau mungkin buat kamu yang punya pemikiran sendiri mengenai dark syndrome, atau punya cerita bahwa sebenarnya aku tuh mengidap dark syndrome gin, bolehlah langsung cerita di 08 11 270 902, atau bisa mention di Instagramnya Iswara di @iswara.smg.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. PT Goto atau Gojek Tokopedia resmi menurunkan potongan platform untuk driver menjadi 8% dan mitra pengemudi berhak mendapat 92% dari tiap orderan. Kebijakan ini adalah penyesuaian pada Perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diteken Presiden Prabowo saat Hari Buruh 1 Mei lalu. Gojek memastikan kebijakan ini tidak akan mengubah tarif bagi konsumen, sementara itu Grab dan Maxim belum merilis kebijakan terkini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat pada Juli Agustus setelah sempat melemah pada Rp17.600 per dolar. Walau saat ini berada di bawah nilai fundamental, Perry tetap optimis rupiah bisa kembali ke level kurs rata-rata yakni Rp16.500 hingga Rp16.800. Menurut Perry, pelemahan rupiah dipicu faktor musiman seperti meningkatnya penarikan valuta asing serta kondisi ekonomi global dan domestik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menyiapkan hunian sementara atau huntara untuk korban bencana tanggul jebol Sungai Plumbon, Mangkang Kulon, Kota Semarang. Usai pertemuan terbatas dengan Gubernur Jateng dan Wali Kota Semarang, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bagi warga yang menolak tinggal di huntara akan diberikan bantuan Rp600.000 per bulan sampai hunian tetap sudah jadi dan siap dihuni. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

107,2 FM Isara, suara warga Indonesia. Oh my god. Aku masih kebayang-bayang obrolan di off air loh. Astagfirullahaladzim. Back to the topic aja lah ya. Menyambung tweet dari Hanifa tadi. Ada satu kalimat itu agak sedikit spiritual sih sebenarnya, tapi menurut aku begitu aku membacanya, aku jadi kayak ngena nih gitu. Jadi komennya itu bilang gini, insyaallah asik. Ini gelap kayak gini pas banget aku kayak Umi Pipi. Insyaallah kalau Umi Pipi gak mau, kamu terlalu brong buat menjadi aku. Insya Allah kalau kita mempermudah urusan orang lain, nanti urusan kita juga bakal dipermudah sama Tuhan. Kayak gitu katanya. Sebenarnya kalimat ini tuh kayak pengingat aja sih buat kita yang kadang masih suka egois ya, atau kadang pengen menang sendiri gitu. Padahal hidup ini tuh sebenarnya konsepnya tabur tuai. Apa yang sudah kita kasih, ya itu yang akan kita dapat. Konsep ini tuh simpel banget sebenarnya. Mirip kayak hukum karma baik yang jalannya muter terus ke kamu gitu loh. Kalau kita bikin orang lain ngerasa bahagia lewat hal-hal kecil, entah itu karena cuma sekedar nanyain kabar, dengerin curhatannya mereka, bantuin kerjaannya mereka sedikit aja, suatu saat kebahagiaan itu juga akan kembali lagi kita dengan cara yang gak terduga-duga loh sahabat suara. Jadi buat kamu semua yang sekarang lagi ngerasa menjadi duck atau bebek yang sedang mendayuh kencang banget di bawah air, you're not alone. Take a deep breath. Kamu udah hebat banget bisa bertahan sampai detik ini. Jangan lupa juga buat sesekali istirahat, lepasin penat kamu, karena kamu tuh gak harus selalu kelihatan kuat di depan semua orang sahabat suara. Gak apa-apa banget kalau sesekali kamu mau bilang, sorry, I'm tired, aku lagi gak well. Karena jujur sama perasaan sendiri itu jauh lebih sehat. Akhirnya aku merasa seperti itu ya, daripada dipendem terus malah nanti ujung-ujungnya apa? Jadi penyakit.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
3: Ini Akamsi, anak kampus sini.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Oh, Akamsi hari ini sedikit berbeda. Aku sebenarnya karena bingung. jadi nggak seserem itu. Gimana dong? Gak bisa aku serem-serem kayak begini. Aduh, kenapa ya aku memilih topik ini untuk malam ini? Apa yang ada di pikiran Gina pada saat itu ya? Jadi sebenarnya gara-gara aku tuh bingung banget akan sini mau ngebahas apa gitu. Karena gue ngerasa udah kayak, gue udah jarang kuliah nih. Apa sih yang lagi sering dibahas anak kuliahan cuman sekarang? Kelas mah bro. Tapi serem. Apa ya? Tapi ada beberapa cerita horor gitu yang keluar di timeline aku ketika aku scrolling media sosial. So for today's Akamsi, aku akan membahas, bukan membahas ya, aku akan menceritakan kembali beberapa cerita yang sudah aku kumpulkan perihal hal-hal menyeramkan yang pernah terjadi dari beberapa orang, yang pernah dialami oleh beberapa orang ketika berada di kampus mereka tercinta. Jadi buat kamu yang punya cerita-cerita horor yang bisa banget dibagiin, boleh dong langsung aja WhatsApp di 08 11 27 0902, karena siapa tahu bisa aku bacain on air dan bisa disaksikan oleh warga-warga yang ada di live TikToknya Iswara di @iswara.smg. Aku udah mulai live ya. Atau buat kamu yang mau cerita di live juga gak apa-apa, nanti aku bakal bacain satu-satu sahabat suara. But before kita memulai serem-seremnya Akamsi Spooky Thursday untuk hari ini, bolehlah lagu kesekian di jam kedua siaran aku nih. Ada The Massive, Bahagia Sejak Pertama.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah, di Suara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
4: ride. Power Geng Push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Please get

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 10 malam. Oh my god, I'm so scared. Sama suara gimana? Kita lanjutin apa mending aku pulang? Lanjutin lah. Lanjutin, pantang pulang sebelum takut. Apa ya? Aku sebenarnya udah ngumpulin cerita-cerita horor gitu loh yang bakal aku share ke kamu, as I told you before. Oh, mama. Ya, maaf ya. Aku pikir itu tadi ada orang buka pintu. Ternyata emang suara dari bed saya seperti itu. Oke. Jadi cerita pertama yang mau aku bawain ini adalah datang gitu ya dari salah satu kampus swasta elit di Jakarta. Siwa Tupang, rasa California, bicara tells aku memang berbeda. Okay. Jadi ini adalah salah satu kampus swasta elit di Jakarta yang terkenal punya gedung pencakar langit belasan lantai. Kavika, mumpung Kavika ada di sini, kampus mana sih swasta elit di Jakarta yang punya gedung pencakar langit belasan lantai, Kavika? Coba dong spill. Kamu tahu sendiri ya sahabat suara ya, kalau udah gedung tinggi menjulang, fasilitasnya wajib punya lift. Masa iya belasan lantai naik tangga gitu? Kalau kelas pagi PR sih. Oke. Kampus Kavik, kampus gimana dong? Hayo loh. Nah, di lift kampus tua entah kenapa pelita harapan kah? Mungkin ya, Kak. Karena di sini sangat anonim. Tidak disebutkan kampusnya ya sahabat suara. Jadi kita cuma bisa menebak-nebak buah manggis aja nih. Dan lift kampus tua tuh entah kenapa selalu punya apa ya, aura misterius kayak aku. Aura misteriusnya tuh aura-auran banget, tebel banget dan sering jadi sarang cerita-cerita yang kadang bikin kita jantungan. Kejadian ini dialami sama seorang mahasiswa tingkat akhir. Sebentar sahabat suara. Oke. Kejadian ini dialami sama seorang mahasiswa tingkat akhir. Kita sebut aja namanya Kevin. Ya waktu itu lagi apes banget karena dikejar deadline revisi skripsi sampai jam 8 malam lewat di lantai 9 gedung fakultasnya. Ah, masih jam 8, maksud gue kayak itu gue juga baru mulai siaran, Kevin. Gak usah takut-takut amat, parnoan doang jadi orang kenapa ya? Nah, pas semua urusannya kelar, si Kevin ini buru-buru beres-beres laptop dan akhirnya dia masuk ke lift sendirian karena emang koridor kampus tuh udah sepi banget, sunyi senyap, sepi nyenyet kalau orang nyenyet ya. Bahkan lampu-lampu utama di sebagian ruangan itu tuh udah dimatiin sama korlap gedung gitu, sahabat suara. Begitu masuk ke dalam lift, dia langsung tuh ngeband. Mungkin gabut nunggu liftnya kan. Dia ngeband dulu loh sahabat suara. Daripada gabut-gabut takut kan, udah ngeband aja di depan lift gitu. Mungkin menurut dia kayak gitu ya. Setelah pintu liftnya terbuka, langsung deh dia mencet tombol G alias gondrong. Ground, gak dong ya. Ground untuk menuju ke lantai dasar dengan parkiran yang emang dengan pikiran yang emang udah kayak dia tuh pengen cepet-cepet masuk ke kos-kosan aja gitu. Dia pengen cepet-cepet pulang. Jadi dia beranggapan ketika pintu liftnya itu terbuka, ground itu gokil.
ternyata di depan kos gitu loh. Jadi G itu adalah gokil dari depan kos kayak gitu. Dia pengennya yang instan-instan ya, gak mau merasakan proses gimana sih ngkep nih yang bener lah kef gitu. Dia udah gitu tuh, udah berangan-angan kayak aduh gue kayaknya harus cepet-cepet ini deh, cepet-cepet pulang gitu. Gue pengen banget rebahan, gue udah capek banget gitu ya kan. Tapi baru aja pintu liftnya itu ketutup rapat, keanehan pertama langsung mulai kerasa. Ya karena gimana enggak, dia itu ngerasa suhu di dalam lift mendadak drop drastis banget. Sampai-sampai pas Kevin buang nafas, keluar embun. Tanpa Kevin sadari, sebenarnya dia sudah sampai Dieng. Kan berembun ya, gimana sih berembun kayak gitu, dia gak janggal apa. Begitu dibuka, ah ternyata lift ini tujuan Dieng gitu kan, siapa tahu ya kan. Jadi waktu liftnya gerak turun dengan suara menderu yang agak kasar gitu ya kan, nggak pernah diservis, ketahuan gimana, udah bayar mahal-mahal nggak di maintenance, aduh. Tiba-tiba lampu di dalam lift itu kedap-kedip, mungkin lampunya kelilipan, kita nggak tahu ya. Tapi Kevin beranggapan ini tuh mirip banget loh kayak apa namanya, film-film thriller. Dan liftnya mendadak berhenti di lantai 4. Padahal Kevin gak ngerasa ada yang mencet tombol itu dari dalam. Begitu pintu lift kebuka, pelan-pelan ada suara berdecit. Cekit! Ternyata liftnya kecetit. Apa ya? Nah, di depan lift berdiri seorang cewek pakai almamater kampus yang sama, tapi posisinya tuh nunduk dalam banget, sampai rambut panjang itemnya itu menjuntai menutupi seluruh wajahnya. Kalau aku di situ, aku bilang, "Mbak, mau dipotong poni gak?" Karena kan dia gimana, apa dia gak gerah gitu ya sahabat suara maksud aku. Oke, si Kevin ini emang dasarnya ramah aja gitu ya kan, dan gak berpikiran aneh-aneh. Cuma dia akhirnya kayak posisinya geser ke pojokan buat ngasih ruang sambil nyapa doang. Kayak, "Mari mbak, monggo masuk." Jakarta gak mungkin bilang monggo, silakan masuk gitu ya kan. Cewek itu pun akhirnya masuk sahabat suara. Dengan gerakan yang kaku banget, katanya si Kevin ini mirip robot yang habis kehabisan baterai gitu. Terus si mbak ini berdiri tepat di depan Kevin, membelakangi pintu lift yang udah ketutup lagi. Dan disinilah sahabat suara, plot twistnya yang mulai bikin jantung Kevin berasa kayak mau copot dari tempatnya. Lift yang harusnya meluncur turun ke lantai G dasar ya, malah mendadak bergerak naik kembali ke atas dengan kecepatan yang ini bisa dibilang gak wajar banget. Sampai panel angka digitalnya error, nampilin karakter-karakter aneh yang gak jelas gitu loh sahabat suara. Kevin yang udah mulai panik, panik setengah mati, langsung deh gedor-gedor pintu kayak, luntung, tolong dong, gitu. Dan akhirnya karena dia panik, dia mencet tuh semua tombol darurat. Nah, habis itu dia angkat teleponnya, "Tolong saya terjebak." Bukan tombol darurat HP ya, tombol darurat lift. Tapi, sadly, gak ada satupun tombol yang berfungsi, alias mati total sahabat suara ya. Ketika Kevin mau tanya ke si cewek dengan suara yang gemeteran, cewek itu pelan-pelan muter badannya 180 derajat ke arah Kevin. Dan ketika rambutnya tersingkap kena umbusan angin, jreng,
ternyata dia cantik katanya. Secantik siapa? Secantik aku. Kenapa gak 360 derajat kak? Nanti dikira kamera kalau 360 derajat. Enggak, ini 180 derajat aja ya. Jadi waktu rambutnya tersingkap, set! Ah, ternyata Charlie Van Houten. Enggak dong. Jadi waktu rambutnya tersingkap gitu, katanya tuh mukanya rata, putih pucet kayak tembok, bener-bener kayak tembok. Gak ada matanya, gak ada hidung, gak ada mulut sama sekali, flat. Bingung sih. Kalau mau makan gimana ya mbaknya ya, kalau lapar ya aduh malah jadi kepikiran. Untungnya Kevin itu pingsan. Jadi dia kayak gak melihat detail kejadian keseluruhannya setelah itu loh. Dia ngerasa beruntung aja dia itu pingsan. Dan ketika dia pingsan, liftnya kebuka di lantai dasar dan dia langsung diseret keluar sama satpam yang lagi patroli. Nah abis itu udah deh, setelah itu Kevin kembali lagi ke kosannya. Alhamdulillah bisa pesen GoFood.

0: Balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

20-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80an. Acara ini

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Still di Spooky Thursday. Dan sebenarnya pembahasannya beda sama yang di TikTok dah. Yang di TikTok lagi seru abis, kita lagi gossiping someone. Dan beda lagi nih kalau di on air. Di on air kita lagi ngebahas perihal yang horror. Next story. Apakah kamu sudah mulai merasakan angin-angin sepoi yang ada di depan kamu, menerpa wajahmu? Gak usah panik gak sih? Kamu jangan panik, ntar aku juga ikut panik. Oke. Sebenarnya cerita ini sempat rame banget jadi trending topic di base Twitter anak-anak kampus daerah Bandung tentang mitos tempat fotokopian 24 jam yang lokasinya agak masuk ke dalam gang sempit gitu dekat area kos-kosan mahasiswa, sahabat suara. Kamu tahu sendiri kan, tipikal mahasiswa kita tuh kebanyakan menganut sistem SKS atau sistem kebut semalam. Kalau ngerjain tugas terutama ya, baru sibuk deh di hamin satu nyari tempat fotokopi, tempat jilid laporan pas jam-jam kalong gitu ya kan, setengah satu, jam setengah tiga gitu-gitu deh. Pokoknya tengah malam, pagi-pagi buta. Di saat orang-orang normal itu sebenarnya lagi pada tidur nyenyak, sahabat suara. Cerita horor yang satu ini menimpa dua orang mahasiswi. Ingat ya, mahasiswi, cewek berarti. Mahasiswi rantau, sebut aja namanya Rara dan Roro. Enggak dong. Rara dan Caca. Caca. Yang malam itu lagi panik banget karena besok jam 7 pagi teng harus ngumpulin berkas laporan magang tebel yang bakal menentukan kelulusan mereka. Sekitar jam 1 malam, lewat dikit lah ya. Jam 1 nih di tengah, lewat dikit agak sorry, mau lewat dikit kayak gitu loh, sahabat suara, modelnya sistem jam 1 lewat dikit tuh kayak gitu ya. Jadi jam 1 lewat dikit dengan modal nekat, mereka mutusin buat jalan kaki menyusuri gang gelap untuk cari fotokopian yang biasanya masih buka di deket gerbang belakang kampus mereka. Oke, kebayang sih. Ketika mereka nyampe di belokan gang yang dimaksud, mereka berdua ini sempet kayak seneng banget gitu karena dari jarak jauh mereka ngelihat, oh my god, wow, ada Firza. Begitu ada belakang, dikira Firza Dewa 19, ternyata Firza Falaza. Gimana ya, kayak zong, kayak gitu sahabat suara. Back to the topic. Jadi dari kejauhan mereka tuh ngelihat kayak ada satu kios fotokopi yang lampunya tuh masih nyala terang benderang, lengkap sama abang-abangnya menyala. Jadi begitu kamu mau ngefotokopi, kamu harus bilang menyala abangku, kayak gitu loh, modelnya tuh kayak gitu. Jadi abang-abang fotokopiannya ini emang kelihatan kayak lagi sibuk menghadap ke mesin fotokopi. Jadi bentuknya kayak membelakangi jalan gitu ya. Akhirnya si Rara sama Caca tanpa pikir panjang, karena udah mepet juga waktunya gitu ya, Rara nih langsung masuk ke kios itu dan ngasih flash disknya untuk ngeprint berkas laporan magang mereka gitu ya. Dan si abang fotokopi misterius ini nerima flash disk dari tangan Rara tanpa ngomong sepatah kata pun, cuma ngangguk aja. Ngangguknya kayak ngangguk kaku gitu loh. Aku sih curiga dia tengengen ya, sahabat suara. Cuma ya aku gak tahu juga keadaannya pada saat itu seperti apa ya, kayak aku juga kurang tahu gitu. Jadi katanya tuh cuma ngangguk kaku gitu loh. Terus langsung mulai
ngejalanin mesin fotokopinya yang emang ukurannya tuh besar banget katanya. Oh, model-model nonchalant gitu ternyata abangnya. Nah, si Caca yang nunggu Rara sambil berdiri di dekat pintu masuk mulai ngerasa kayak jujur jengkel, jujur and you, kayak gitu, kayak aneh nih apa ya, karena suara mesin fotokopinya tuh kayak jedak jeduk gitu lah, kayak ada suara nana gemung kiri sakitnya buatku dung dung tang dung dung dung, kayak gitu, jadi kayak jedak jeduk, takutnya kan malah dibikin velocity mungkin ya sahabat suara. But anyway, di balik mesin fotokopinya yang derunya sangat kenceng jedak jeduk, tapi kertas yang keluar dari mesinnya itu tuh kayak bener-bener putih kosong gitu loh, nggak ada tulisan hitam sedikit pun. Curiga lupa ngasih tinta sih kalau kata gue. Nah, akhirnya karena penasaran, Caca nih, Nica, lo juga kayak ini, kayak orang-orang yang ada di film horor, heran deh. Caca nih coba melangkah maju dan merhatiin gerak-geriknya si abang dari arah samping. Bang, hadap sini dong bang. Enggak dong. Jadi kayak dia cuma ngeliatin doang gitu loh, kayak apa ya ini yang aneh. Tapi dari samping, gak dari depan ya. Dan seketika dari samping aja, Rara ini udah lemes banget. Keringet dingin, gemeteran, ternyata belum makan. Mampir ke burjo terdekat sih Ra kalau kata gue, biar enggak terlalu ini, terlalu berhalusinasi yang jelek-jelek gitu loh. Kata aku kan takut ya Kak, maksudnya gimana ya, udah tengah malam banget nih. Dia udah sampai gemeteran, lemas, keringet dingin karena dia ngelihat tangannya si abang yang lagi megang kertas itu ternyata cuma tulang belulang putih. Enggak ada dagingnya sama sekali. Udah dikrikiti siapakah dagingnya? We never know. Alias yang Rara lihat adalah tangan tengkorak hidup. Diikut loh aku. Aku kayak merinding. Kalau kamu bisa lihat aku sekarang, aku berdoa. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan. Oke, okay. Anyway, Caca ini kan tadi emang iseng ya anaknya ya, udah habis ngeliat tulang belulang kan lo yang dilihat. Caca udah mulai ketakutan setengah metong ya kan. Langsung deh nyenggol-nyenggol dengan Rara. Ra, jawaban yang satunya apa? Ra, gak tahu ini, mau belajar loh. Enggak. Langsung nyenggol-nyenggol tangan Rara berkali-kali kenceng sambil ngode kasih lewat mata kayak yang mataku berbicara, Ra. Tatap mataku. Tidur. Tidur. Enggak. Langsung nyuruh tatap mata kayak lihat nih. Matanya si Caca udah berkaca-kaca. Udah kayak yang ayo kabur dari tempat ini sekarang juga, lo gak lihat ini udah tulang belulang semua, Ra. Please deh gitu kan. Sadar kalau sahabatnya udah pucat pasi kayak mayat. Aduh. Rara yang akhirnya ngelangsung narik paksa flash disknya dari laptop si abang sambil asal ngomong kayak asbun gitu ya. Bang maaf ya, udah dicari mama, aku harus pulang, gimana dong? Kamu emang mau tanggung jawab nganterin aku sampai depan rumah? Enggak kan? Enggak. Rara langsung bilang kayak gini, bang maaf banget ya, gak jadi, soalnya filenya error. Besok pagi aja, kita janji kita balik lagi ke sini. Itu katanya si Rara. Terus tanpa nunggu jawaban dari abangnya ini, mereka berdua langsung lari balik badan ngibrit sekencang-kencangnya kayak panggil aku pelari culture, kayak gitu loh sahabat suara. Nah, pas banget setelah habis mereka memutuskan untuk udah dicabut aja gitu ya kan, kabur gitu, mereka langsung balik dan mereka udah kalut banget, bingung banget. Dan cuma bisa bilang, oke kita tunggu besok pagi aja gimana ya, kita cek bareng-bareng gitu. Pas keesokan harinya, mereka ngecek tuh. Apakah mereka cuma berdua aja? Enggak. Mereka tipe anak muda yang belajar dari kesalahan. Mereka ngajak teman-teman satu kompi. Kebanyakan. Teman-teman sekos. Anak-anak kos lain ikut diajak kayak, ayo, ayo.
yuk ikut gue yuk, ikut gue yuk. Gue menemukan jujur jengkel nih tadi malam barengan sama Caca gitu ya kan. Gue kayak menemukan tulang belulang abang-abang yang ngebantuin gue ngefotokopiin tugas kayak gitu. Langsung mereka segerombolan itu ke kios fotokopi yang semalam didatengin sama Rara dan Caca. Waktu dateng, kagetnya mereka, kios fotokopi yang semalam terang benderang kayak masa depan kita itu ternyata adalah cuma sebuah bangunan kosong tua yang udah terbengkalai belasan tahun lalu karena pemiliknya meninggal kecelakaan. Apakah ini adalah sebenarnya mimpi dari si penghuni lama pengen punya usaha fotokopi tapi ternyata takdir berkata lain, sahabat suara, we never know. Tapi kenapa harus anak-anak muda, dua cewek-cewek yang mengalami hal seperti ini? Jadi kalau menurut aku, mulai sekarang anak-anak kuliahan, coba deh. Apa ya? Alat print, mesin print itu adalah sebuah investasi. Jadi jangan sampai kamu harus keluar di tengah malam buat ngefotokopi tugas atau buat ngeprint tugas. Resikonya kamu bisa ketemu tulang belulang gimana? Aku sih gak mau ya sahabat suara. Aku sih kayak nanti dulu deh kak, terima kasih banyak, aku pamit undur diri. Beneran loh, aku pamit undur diri sahabat suara. Ya gimana enggak? Udah sampai situ aja cerita hororku. Aku gak mau lagi-lagi, udah cukup ya, aku udah takut banget. Ini udah jam 10 juga, kayaknya udah deh. Soalnya tadi ada di live yang bilang gini ke aku, Gin, biasanya kalau diceritain kayak gitu dateng loh mereka-merekanya, gak mau, aku gak ngundang. Datang tak diundang, makanya kamu jangan datang kalau tidak diundang ya. Terima kasih banyak ya sahabat suara ya, kamu sudah mendengarkan siaran aku dari tadi jam 8 sampai sekarang udah jam 10. Kita udah serem-sereman bareng, kita juga udah introspeksi diri tadi di awal, di satu jam pertama, dan sekarang kita having fun together. Apakah kamu merasa fun sahabat suara? Aku sih merasa seram ya. Thank you banget ya. Terima kasih Mas Denner udah bantuin siaran aku hari ini, and thank you for you guys yang udah nontonin live aku di TikTok Isara di @isara.smg. Kita ketemu lagi minggu depan. Aku masih bakal nemenin kamu kok minggu depan. Jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting sahabat suara. Anyway, Gina Jo signing out. This is for the last song for today. Dewa 19. Pupus. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sapi raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tanya apa?
1: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

0: 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscale.

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris.

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.